0: Gasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu. What's up everybody? Hujung minggu anda masih lagi diceriakan. Amin Yusof teman hingga jam 12 tengah hari. Dan untuk jam yang ketiga dah masuk jam yang terbaru dah. Lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita ada ini. Kita pakai kata cinta Eliana. Juga kita ada Dancing Monkey. Anybody do the thing you do before. Juga kita ada Irwan Shah, pencinta wanita.
4: Aku memang pencinta wanita.
3: Sama lah juga, kami juga pencinta anda semua. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

sudah mendengar.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Yang betul FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masa ada kita manhan puasa semua sakan berjoging. Ya, betul ke tidak tu? Abang Din, ha, jangan nanti berjoging pukul 11, pukul 10 tu dia pergi balai pula makan si kandak, dia balai pula nasi lemak, balai pula cempedak goreng. Ada baiknya macam tu ni daripada pagi-pagi terus balas macam tu, tak elok juga. Ha, jadi kami bakar dulu, lepas tu kami top up balik pun boleh lah Abang Din. Sama jugalah rekan-rekan kita yang share ni daripada Saiful. Bang Saiful pun ada juga berbasikal dengan anak-anak dekat taman. Ada juga daripada Kak Ramlah katanya, assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Hanya tengok cucu sajalah main-main Amin. Kita ni nak berjalan, nak brisk walk ke, nak macam mereka dah tak boleh dah. Jadi tengok mereka pun rasa tenang, rasa macam kita pun berjalan juga, InsyaAllah. Jadi hujung minggu ni begitulah kawan-kawan kita kan, rekan-rekan kita yang meluangkan masa bersama orang-orang yang tersayang. Jadi manfaatkan cuti anda sebaiknya, okey. Dan banyak juga rekan-rekan kita yang duk kongsi ni cerita berkenaan dengan menerima juga gegaran hasil ataupun asbab gempa bumi yang berlaku di Sumatera Utara Indonesia, iaitu bermagnitud 6.4. Jadi di Pulau Pinang ni dijangkakan dan juga dilaporkan ada 9 lokasi yang menerima kesan gegarannya itu, antaranya di pulau dan juga di seberang perai. Dan ada juga yang kata ayat berkocak lah, ada yang rasa macam pening dan sebagainya. Nanti kami sambung baca lagi untuk anda. Terus setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Gombang most wanted y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace.
2: Gombang most wanted y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hujung minggu hampa semua yang mana tengah duk breakfast sekarang ni. Selamat menjamu selera. Ada yang makan nasi kerabu, ada yang makan nasi lemak, ada yang makan nasi berlauk, ada yang makan pekngor, macam-macam lagi lah. Ada yang pula yang hantar ni, Assalamualaikum Amin, Waalaikumsalam. Daripada Pak Tam katanya, Amin, makan apa saja tak sah kalau kita tak kena dengan kopi. Itu menjadi satu kewajipan katanya. Oi, sedapnya. Kopi pula, kopi yang likat, Amin. Lagi on point katanya. Bismillah untuk anda semua yang sedang menjamu selera sekarang ni. Dan ini ada lagi yang share ni daripada Dekna balik pulau katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Burung berkicau di pagi hari. Selamat pagi, semoga ceria selalu di hati. Thank you. Terima kasih Dekna balik pulau katanya. Kat balik pulau pun Amin, terasa juga yang gegar tu pun. Oh ya ke, sama juga kan. Kita belah Tanjung ni kebanyakannya tempat rasa lah, cuma perasan dengan tak perasan je kan. Sebab dia punya bergoyang, dia tu tak bergoyang banyak, dia goyang sikit je. Kalau orang yang dah biasa ada darah tinggi, dia ingat tu darah tinggi. Dek Nam pun kata ingatkan darah tinggi naik, bukan. Tengok si Mimi pula kata juga ada gegak, pasal Mimi pun mengalami situasi yang sama. Maka betul je lah, di kebanyakan tempat, di Farlim ada, di belah-belah Bayan ada, di belah Seberang Perai pun ada juga rasa gegaran-gegaran sikit. Tapi setakat sekarang ni tiadalah laporan ataupun sebarang laporan kecederaan, kemalangan jiwa yang berlaku. Dan kita doakan untuk sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di Sumatera Utara Indonesia, di sana berada dalam keadaan selamat, insya-Allah. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: tahu minum jumpa. Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hang tengok ke?
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Bila aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak moment lor.
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Bila aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Tunggu apa lagi? Lekas lah.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda. DJ Eli Full memang kelas.

dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. FM. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: jom klik muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempira FM di mana-mana sahaja. RTM klik betul-betul percuma.
1: Apa ertinya merdeka bagi kita?
2: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
1: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
2: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
1: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
2: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
1: Malaysia Madani,
2: kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat Hari Kebangsaan
2: daripada kami di Mutiara FM.
3: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: 7 minggu santai Ahad, 6 pagi 12:30 hari. Masih lagi Amir Yusof teman hampa semua, dan untuk anda yang mungkin hari ini nak attend majlis perkahwinan, majlis pernikahan, majlis persandingan, majlis bertandang dan sebagainya, untuk jam kedua ataupun jam kedua pada jam yang keempat ini juga lagu-lagu terbaik nanti hampa semua. Antaranya kita ada lagu ini.
5: Sudah diinai-inaikan, sudah diandam-andamkan.
4: Ini lagu khas untuk orang yang nak berkahwin untuk minggu ini. Juga kita ada Fool's Garden, Lemon Tree.
6: I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see.
4: Kita juga ada Maui and M. Nasir, lagu jiwa, lagu cinta. Yang terbaik untuk anda terus layan Mutiara FM.
6: Cinta bukan lagu meratap hidupku.
7: Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Bahkan sebagai juara di Bumi Selangor, keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026, Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Terima kasih lagi diceritakan kami, teman hampa semua untuk jam ini. Jangan lupa juga, okay, untuk anda dalam keadaan kita nak berseronok, dalam keadaan kita nak raikan bulan kebangsaan ini, raikan juga kehangatan dan juga kesungguhan kontingen Pulau Pinang di Temasha Sukma ke-22 yang berlangsung di Selangor bermula 15 Ogos hingga 24 Ogos ini, yang kita akan bawakan untuk hampa semua menerusi laporan harian kontingen dalam Eyes on Goal sebentar saja lagi dalam 9.45 minit pagi. Jadi kita nak tengok juga beberapa perkembangan terkini yang dah pun dapat kita kongsikan bersama-sama, dan untuk pengutan pingat yang dapat kita kongsikan di Pulau Pinang sekarang dah pun kontingen kita meraih 10 pungutan pingat, iaitu 8 antaranya gangsa dan 1 emas. Itu antara perkongsian yang kita dapat kongsikan yang belum rasmi lagi secara keseluruhannya pungutan pingat oleh kontinjen-kontinjen di Pulau Pinang. Jadi kalau untuk anda semua yang mungkin nak tengok jadual-jadual yang akan berlangsung dan pencapaian-pencapaian, boleh terus ikuti Facebook rasmi MSN Pulau Pinang. Okey, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Click. Anda yang belum lagi muat turun RTM Click, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Click, betul-betul percuma.
2: Yang Putera FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua hujung minggu ini. Dan jangan lupa juga, okay, untuk anda, kita ikuti Eyes on Goal, laporan kontijen Pulau Pinang untuk Temasya Sukan ke-22 selepas ini. Terus layan Putera FM, segalanya untukmu.
3: Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026, Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasya Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasya Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM. Ledakan Eyes on Goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mutiara FM. Bersama saya Ainur, masih berada di Bumi Selangor untuk membawakan perkembangan terkini kontijen negeri Pulau Pinang dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Untuk perkembangan seterusnya, hari ini sebanyak 18 acara sukan melibatkan kontijen negeri Pulau Pinang dijadualkan berlangsung. Antaranya ialah olahraga, squash, berbasikal, angkat berat serta beberapa lagi acara yang pastinya bakal menyaksikan atlet-atlet negeri turun berjuang memburu keputusan terbaik. Antara yang menjadi tumpuan ialah acara catur individu lelaki apabila atlet Pulau Pinang kini berada pada kedudukan yang cukup baik untuk merealisasikan sasaran pingat emas. Pastinya kita mengharap percaturan, fokus dan strategi yang diterapkan mampu membuahkan hasil sekaligus menghadirkan satu lagi kilauan emas buat kontijen negeri Pulau Pinang. Setakat ini, Pulau Pinang telah mengumpul 10 pingat keseluruhan terdiri daripada 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 8 pingat gangsa. Perjuangan masih panjang dan banyak lagi acara berpotensi untuk menyumbang pingat kepada Pulau Pinang. Pastinya, kita mengharapkan sinar emas akan terus bertambah dari hari ke hari sekaligus membantu melonjakkan kedudukan kontijen negeri Pulau Pinang dalam carta pungutan pingat. Buat seluruh atlet yang sedang dan bakal turun beraksi hari ini, teruskan berjuang dengan penuh fokus, keyakinan dan semangat juang yang tinggi. Ingat, setiap masa, setiap saat dan setiap aksi membawa harapan seluruh rakyat Pulau Pinang. Eyes on Goal, teruskan bersama Mutiara FM untuk mendapatkan perkembangan semasa kontijen negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan dari Bumi Selangor untuk Mutiara FM.
3: Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Ha? Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Ha. Itu bubur. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Kucur FM, segalanya untukmu.
1: Pulau Pinang, 10 pagi.
2: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Satu gegaran gempa bumi bermagnitud 6.9 di Sumatera, Indonesia dirasai di beberapa kawasan di Pulau Pinang pada jam 6.54 petang semalam. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata pihaknya menerima laporan berkaitan gegaran yang berlaku di seluruh negeri ini. Beliau mengesahkan pihaknya telah menerima 9 laporan setakat sehingga semalam. Antara kawasan yang terlibat di Barat Daya, di Kondominium Besta dan One Persen di Mayang Pasir. Di daerah timur laut, terdapat 3 laporan dari apartmen Manggis, Kondominium Summer Place dan apartmen Pelangi di Gate Lebuh Macklem. Bagi seberang perai utara, pihaknya menerima 2 laporan dari Hotel Crown Plaza dan Mamington Homes di Butterworth. Seberang perai tengah dan seberang perai selatan, masing-masing 1 laporan diterima dari Flat Perai Indah dan TFAMD Batu Kawan. Bagaimanapun, kejadian ini tidak melibatkan sebarang mangsa dan hasil pemantauan mendapati kawasan selamat dan tidak berbahaya. Operasi ditamatkan pada 10.40 minit malam. Konsep Halal Central Kitchen yang diusahakan gabungan Liga Muslim Pulau Pinang akan memanfaatkan peniaga makanan kecil menembusi pasaran antarabangsa. Tidak mahu ketinggalan dalam dunia makanan yang semakin mendapat tempat di kalangan rakyat tempatan dan pelancong antarabangsa, gabungan Liga Muslim Pulau Pinang telah mengatur langkah strategik dalam pemasaran produk makanan negeri ini ke pasaran antarabangsa. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kan Yau berkata ia merupakan usaha memperkasakan ekonomi golongan Muslim khusus dalam pasaran halal, serantau dan antarabangsa.
3: Oleh kerana usahawan kecil mungkin tidak mampu menubuhkan satu central kitchen yang mematuhi syarat-syarat pensijilan halal, maka mereka tubuhkan kemudahan ini dan menjemput usahawan kecil khususnya dalam makanan untuk menyertai kursus dan juga menggunakan dapur itu untuk proses production mereka lah. Dan mereka boleh dapat, sebab dari dapur bersijil halal, maka produk mereka pun boleh dapat sijil halal. Oleh itu dia boleh buka satu pasaran.
2: Chow Kan Yau. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian penutupan agenda pembangunan ekonomi Muslim APEM 3.0 di Seberang Jaya. Hadir sama dalam majlis itu ialah Presiden Liga Muslim Pulau Pinang, Datuk Seri Hajar Najmuddin Kadir. Peserta Central Kitchen ini akan didedahkan dengan konsep dapur perniagaan yang betul serta menerima sijil halal dan diajak menerokai pasaran makanan luas di peringkat global. Dalam pada itu, peserta yang mengikut Konvensyen Agenda Pembangunan Ekonomi Muslim APEM 3.0 berpendapat pendekatan ini akan membuka ruang yang lebih luas kepada peniaga kecil bersaing di peringkat antarabangsa.
4: Saya sebagai peserta kat sini, saya rasa bila melalui program ni dapat sedikit pencerahan macam mana orang yang nak mula meniaga tu, yang dah mula secara kecil-kecilan tu, dia dapat panduan lah, dapat panduan arah yang betul, macam mana saluran apa yang kita nak pergi. Banyaklah info yang dikongsikan hari ni.
5: FM 3.0 3.0 adalah satu projek ataupun program yang dianjurkan oleh Liga Muslim Pulau Pinang. Sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Di sinilah saya dapat melihat pelbagai agensi-agensi under KUSKOP datang memberikan penjelasan dengan lebih teliti, dan setiap agensi-agensi seperti Tekun, InScan, SME Corp, Amanah Ikhtiar telah memberikan tata cara bagaimana membuat pembiayaan ataupun matching grant.
6: Ya, alhamdulillah untuk program hari ini banyak yang membantu kami peniaga ni untuk bergerak lebih ke depan lah. Maksudnya kita tahu apa yang kerajaan sediakan untuk kita sebagai peniaga. Lepas tu dalam bahagian pengurusan, kita nak lebih membangunkan bisnes kita, kita tahu nak pergi department mana, nak jumpa saya lah. Lebih banyak program yang diwujudkan macam ni akan sentiasa membantu peniaga-peniaga taraf kecil seperti kami lah.
2: Sharifah Kadir Ibrahim, Dr. Nizam Shah Alabask, Naima Nasar. Konvensyen diadakan sebagai wadah pembangunan dan usaha memperkasakan ekonomi Muslim di Pulau Pinang. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji terus menjadi antara aspek penting dalam memastikan institusi itu kekal menjadi pilihan utama umat Islam untuk menyimpan dan menunaikan ibadah haji. Rata-rata menyifatkan pengurusan yang telus, cekap dan diyakini penting dalam memastikan keyakinan terhadap tabung haji terus dipelihara.
7: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, tak ada apa-apa masalah. Dan contoh kalau perlukan duit pun, kalau kita ada perlukan duit kecemasan pun, tak ada masalah untuk kita withdraw lah. So mudah, everything tak okay je. Lalu sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
8: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji. So saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia. So sebagai penabung di tabung haji, so kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita semua.
9: Tapi pengurusan yang tabung haji yang baik lah. Yang saya pernah pergi umrah tahun lalu kan, yang terbaik lah. Harapan saya buat yang lebih baik lagi dari yang dulu kan. Kalau boleh kita kasih naik taraf bahawa tabung haji ini tidak memilih pangkat umur.
2: Syahidah Azizan, Sajid Majid dan Rosita Kapala. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Ya, pekerja baru, pekerja baru eh. Sebelum tu abang ni Abang Amar eh. Panggil Abang Amar sudah. Pekerja baru nama siapa ni?
1: Boleh panggil saya Nora.
0: Nora sedap nama tu. Abang suka nama tu eh. Dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
1: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
0: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan. Tak payah panggil Encik dengan abang eh. Panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu hari ni Nora balik pukul apa Nora?
1: Pukul 5 lah.
0: Pukul 5. Tapi abang nak beritahu lah hari ni abang OT sampai pukul 12. Kalau Nora nak teman abang sampai pukul 12 pun tak ada masalah. Boleh je. Okay Nora, Nora duduk dulu eh. Sambil-sambil tu abang tunjukkan cara nak bekerja kat sini. Nora, okay.
1: Apa ni Encik Amar? Janganlah sentuh-sentuh saya macam ni.
0: Nora, jangan kira abang bantu Nora untuk buat kerja.
1: Tindakan Encik Amar ni merupakan jenayah gangguan seksual terhadap saya. Saya boleh laporkan Encik Amar pada pihak berkuasa dan Encik Amar ni boleh kena hukuman penjara ataupun kena denda. Ataupun Encik Amar kena dua-dua sekali. Encik Amar nak ke?
2: Ketahui hak anda mangsa gangguan seksual, boleh terus membuat laporan polis atau menyalurkan maklumat ke talian kasih 15999.
3: DRFM, Rihati.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz DRFM, segalanya untukmu.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Am Yusof lah masih lagi teman hampa semua hingga jam 12 tengah hari. Selamat pagi untuk anda semua. Untuk sekarang ini, awal lagi tau. Kalau untuk hampa semua yang kata nak pergi jogging, nak pergi hiking, tak payahlah dah pukul berapa dah. Amin sekali tu ada, Amin pernah pergi jogging pukul 11. Panas lah time tu. Tapi orang kata apa, daripada tak berlari langsung lari pilah. Jadi kadang-kadang tiada istilah terlambat, mulakan sekarang. Kalau rasa macam ish, kalau tu memang tak settle lah eh. Nak jaga pemakanan ke, yang nak pergi berjalan-jalan ke, yang nak keluar jumpa kawan ke, yang nak beli sesuatu yang berharga untuk pasangan ke, jangan kalau-kalau. Rasa nak beli, pergi beli tu kan. Dan orang kata bukannya sekadar dengan orang kata dari segi harganya ataupun nilainya, tetapi dengan kesungguhan dan ikhlasnya kita dalam nak berbuat satu perkara itu. Okay, dan apa pun untuk apa semua yang nak siapa-siapa dengan kami, boleh saja hantarkan dengan WhatsApp di 010-5080-9557. Nanti kami bacakan untuk hampa semua. Ini daripada Kak Aslina Hassan pun kata juga ni, assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Aslina. Selamat hujung minggu eh. Amin lama tak buat live TikTok. Buatlah Amin. Nak tengok juga Amin serinya pengantin baru tu. Boleh. Nanti dah ready ni, kami beritahu eh. Nanti kami buat seri pengantin. Tak ada. Dia tak berseri pun. Dia makin membesar. Sekarang barulah faham akan berkenaan dengan membesar dengan jayanya. Jadi lalu makan nampak. Tak apalah. Apapun untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: anda mangsa penipuan cyber, hubungi bank anda atau Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC melalui talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi NSRC. Pusat Respon Skam Kebangsaan atau agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP atau kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Skam Kebangsaan, sila hubungi NFCC di 03-8861-3830.
1: Dara FM, prihatin.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
6: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Ya, masihlah sempoi layan kami sekarang ni. Untuk jam ini dengan jam 12 tengah hari. Apa pun untuk anda semua yang tengah memandu sekarang ni, on the way nak ke mana agaknya tu? Ada yang nak pergi beli barang, ada yang nak pergi ke majlis-majlis dan sebagainya. Ada yang tengah duk mungkin nak hantar anak-anak ni nak balik ke asrama kan. Cakap berkenaan dengan bab carrier ataupun asrama ataupun apa sahaja, rakan-rakan kita, adik-adik kita yang sudah pun terima kemasukan ke universiti. Alhamdulillah, baru-baru ni pun minggu lepas sampai tengok kemasukan result UPU yang telah pun keluar. Jadi ada juga rakan-rakan kita, adik-adik kita kan, yang dapat di Semenanjung. Ada juga yang dapat di Sabah Sarawak. Di USM pun katanya ramai juga yang dapat. Alhamdulillah, tahniah juga untuk adik-adik kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk belajar rajin-rajin. Banggakan kedua-dua ibu dan ayah, jadi role model kepada anak-anak. Dan jangan lupa juga, okay, untuk anda semua yang mana mungkin berkelayakan untuk bantuan pendidikan iBITA, boleh terus ke permohonan ataupun simakan status di ibita.penang.gov.my. Jadi kalau untuk anda semua yang berkelayakan ataupun yang nak daftar, boleh sekarang daftar sebab dia akan tutup hingga 30 September. Yang mana isi rumah, pendapatan isi rumah tidak melebihi RM8,000, ibu bapa atau penjaga atau siapa-siapa yang menjaga anda mestilah pengundi yang berdaftar di Pulau Pinang. Jadi kalau cukup semua kelayakan tu, insyaAllah anda juga berpeluang untuk mendapatkan one off bantuan pendidikan iBITA. Iaitu kalau yang universiti, adik-adik kita yang dapat dekat Semenanjung boleh dapat one off RM1,000. Yang kalau dapat universiti di Sabah dan Sarawak boleh dapat one off RM1,200. Yang mana dapat politeknik boleh dapat RM300. Kira nak bagi cuma je kat adik-adik. Caranya belajar rajin-rajin. Okay, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yeah.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
4: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Assalamualaikum, saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof lah, teman apa semua. Dah masuk jam yang terakhir dah pun. Sekejap je, ya. Pejam celik. Dah nak masuk jam terakhir daripada pukul 6 pagi tadi lagi. Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik menanti apa semua antaranya kita ada ini.
2: Ingatkan janji kita berdua sampai akhir.
1: Kita ada janji Aziz Harun, juga kita ada Misha Omar, I Don't Like You Anymore.
3: Ini aku yang dahulu suka kamu, namun kamu.
1: Selepas ini juga kita ada Nicole, Kaulah Gadisku.
4: Kaulah gadis idaman hatiku, takkan ku bersih.
1: Yang terbaik untuk anda pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
6: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
7: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Eh, tunggu. Fikir dahulu sebelum bertindak. Jangan ambil jalan mudah.
1: Tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Percayalah, kehidupan ini sangat indah jika kita menghargainya.
2: Luahkan dan kongsikan. Jangan pendam masalah anda. Hubungi Talian Kasih 15999, Talian Prihatin Masyarakat sedia membantu anda.
1: Talian Kasih. Ingat, jangan ambil jalan mudah. Sanan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, teman hampa semua. Hari ini dan 16 Ogos tahu. Esok 17 Ogos. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tarikh terakhir untuk anda semua yang nak join ataupun nak jadi salah seorang pencarian penyampai radio dan juga pencipta kandungan ataupun content creator untuk adik-adik kita yang berumur antara 21 hingga 30 tahun. Sebenarnya kita nak cari dua, tapi tak tahulah nanti tiba-tiba dia akan berkurang satu ke ataupun tiba-tiba dia meningkat tiga ke. Tapi syaratnya satu, hampa kena hantar lah yang mana berkelayakan 21 hingga 30, at least ada diploma. Dan kalau rasa nak join, boleh hantar sekarang showreel anda, link media sosial, resume, portfolio, apa saja CJ yang berkaitan berkenaan dengan pengacara ke apa sajalah yang boleh memberi sokongan kepada anda semua. Hantar terus di email pencarianpenyampaimutiarafm@gmail.com ataupun boleh telefon terus, WhatsApp ke pun boleh di talian 012-679-3271. Cepat-cepat hantar tau, esok kita punya last date. Mungkin hampa bakat yang kita cari selama ini. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Ali, how did Tawin nung jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
0: Eh, apa dia ni, Siti?
3: Hampir tengok ke?
0: Wah, Budar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
3: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
0: Ya, memang minat.
3: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepaslah syarat umur hang kan.
0: Oh, lepas ni.
3: Hang diploma apa dah kan?
0: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
3: Aku kata.
0: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
3: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
0: Wish, betul ke Siti?
3: Betul takkan nak moment keluar?
0: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
3: Bila aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
0: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
3: Tunggu apa lagi? Lekas lah.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa artinya merdeka bagi kita?
2: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
1: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
2: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
1: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
2: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
1: Malaysia Madani.
2: Kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat Hari Kebangsaan
2: daripada kami di Mutiara FM.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua santai Sabtu 6.12. Untuk anda semua, cuaca hari ni ada yang setengah tempat panas, elok je kan. Jadi kalau ada yang nak buat aktiviti tu, alhamdulillah okeylah, tenanglah sikit. Cuma ada di beberapa kawasan yang masih lagi berjerebu. Cuma jerebu kita ni, alhamdulillah okey sikit berbanding hari-hari yang sebelumnya. Dek kerana hujan yang berlarutan back to back, jadi menyebabkan kualiti udara kita pun dah semakin baik. Kalau sebelum ni, semuanya bacaan IPU, indeks pencemaran udara, semuanya 100 lebih kan. Sekarang dah kurang lah, kurang daripada 100. Jadi untuk anda semua yang mana berada di luar, jaga kesihatan hampa semua. Dan insyaAllah untuk anda hari ini juga, untuk Zoom orang kita, okay, nantikan penampilan dua orang khas yang kita jemput dengan tajuk Transparent Ambulance Trainer, bersama-sama Lieutenant Muda Syukran Ahmad dan juga Captain Fadil Fahmi, yang mana nak semang-semang sikit lah berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan ambulance trainer. Mungkin hampa pun rasa macam nak join juga ke, ataupun apa cabarannya, nanti kena join, okay, di Facebook Live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang jam 3 petang nanti. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Smile.
1: What's up semua? Cabi nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Cabi, untuk pendengar Mutiara FM.
2: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
4: Panjang diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
5: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
6: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, hulu balang.
7: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
8: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
9: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari dunia.
2: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya

0: menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, dah sampai ke penghujung acara. Amin teman apa semua, sejak 6 pagi sampailah sekarang ni. Terima kasih juga untuk apa semua yang sempoi layan Amin. Ada yang layan dalam kereta, ada yang buka radio Mutiara FM dekat kedai makan, ada yang buka radio Mutiara FM dalam bas, ada yang buka radio Mutiara FM dekat petrol station. Terima kasih banyak-banyak yang terus mendengarkan kami, radio nombor 1 orang Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak. Dana daripada Abain katanya, assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya duk bawa pelancong ni dari KL, duk buka siaran Mutiara FM. Satu bas duk dengar ni stesen Mutiara FM. Lepas tu lalu je depan Mutiara FM, saya tunjuklah inilah bangunan Mutiara FM dan memperkenalkan nama-nama DJ Mutiara FM. Pula mak bagusnya Abain. Abain ni macam duta tau, duta Mutiara FM. Kemana-mana dia membawa nama Mutiara FM. Ha kan, itu kalau kadang-kadang ada beg Mutiara FM Abain pakai tu. Ha, jadi kalau untuk apa semua yang nak dapat juga hadiah-hadiah eksklusif keluaran Mutiara FM, hadiah tau, mana kata tak kena bayar. Senang saja, hampa kena jawab soalan ataupun jawapan teka tiada nyanyi. Macam mana Isnin hingga Jumaat dia punya siarannya, hampa kena dengar, barulah hampa tahu macam mana nak menangnya tu. Okay, dan apapun untuk apa semua, Amin pun dah sampai ke penghujung untuk memberikan tugas ini kepada Aziz pula ke teman, hingga jam 6 petang dalam Santai Ahad 12.06. InsyaAllah kalau ada kata-kata Amin yang mungkin terguris kata ke, terguris bahasa ke, tersasul di mana-mana ke, jangan simpan dalam hati. Kalau boleh luah-luah saja, kan, hantar kat WhatsApp ni, mungkin Amin boleh baca nanti, kan. Orang tu lah kata, kadang-kadang laju mulut lagi daripada otak dia berfikir. Tapi ketahuilah bahawa kata-kata Amin tu tidaklah berniat apa-apa, hanya ingin membahas kasih dan sayang. Acik gitu. Saya Amin Yusof, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.
3: Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
2: Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ali, hang nak tahu nung jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Hang tengok lukah?
2: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ni, cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dia kan?
2: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
1: Aku kata.
2: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak komen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Yelah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
1: Tunggu apa lagi? Lekas lah.
3: FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM waktu ini, walau di mana jua anda berada. Hari Ahad 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dalam Santai Ahad 12.6 anda bersama-sama dengan saya Aziz. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Terima kasih juga kepada Amin tadi yang telah pun temankan anda. Dan waktu ini bagi anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati, yang sedang menjamu selera makan tengah hari, selamat menjamu selera. Dan untuk anda juga, pada semua muslimin dan juga muslimat, waktu zuhur bagi negeri Pulau Pinang nanti tepat jam 1.25 minit tengah hari. Yang baru sampai ke Pulau Pinang, selamat datang ke Pulau Pinang. Kami ucapkan kepada anda, mungkin ada perancangan yang nak dilakukan, sama ada nak makan tengah hari ke, nak jalan-jalan ke, apa saja aktiviti anda pada hari ini, kami doakan semoga segalanya dipermudahkan. Okey, yang paling penting terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Okey, itu dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Chin Dai. Okeylah untuk anda yang sedang memandu, yang baru nak masuk ke pulau, jalan di sekitar negeri Pulau Pinang waktu ini masih lagi lancar di atas jambatan Pulau Pinang, masih lagi lancar di kedua-dua arah. Begitu juga di arah pulau pun tak ada kesesakan yang luar biasa untuk hari ini. Jadi untuk anda yang merancang segala aktiviti anda, rancang sebaik mungkin. Untuk anda juga yang cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini, hari Ahad, tak ada hujan, cuma berjerubu lah. Kalau anda dapat tengok sendiri kan, kalau lalu kat jambatan tu mungkin nampak cuaca tu agak berjerubu. Untuk esok juga tak ada hujan, panas sahaja. Apapun dalam keadaan cuaca yang macam ni, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan, kesihatan. Kalau rasa perlu untuk pakai mask, bagi anda yang tak berterdedah kepada jerubu dan sebagainya, jagalah kesihatan anda. Okay? Jangan lupa minum air kosong banyak-banyak. Teruskan mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Panjang diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus layan kami di Mutiara FM. Merusi 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Atau yang sedang mendengarkan merusi RTM Klik. Terima kasih banyak untuk anda. Okey, hari ini 16 hari bulan, esok 17 hari bulan. Esok adalah hari terakhir untuk anda yang mana yang nak hantar penyertaan anda untuk pencarian penyampai radio dan pencipta kandungan. Jangan lupa hantarkan sekarang. Hari ini masih sempat lagi untuk buat. Esok dah tarikh tutupnya, nanti jangan menangis pula. Terlepaslah peluang untuk anda. Dan kita dah buka peluang ini, mana yang ada berbakat tu, mana yang nak cuba, tak apa, try sahaja, hantar sahaja penyertaan anda dan ikutlah syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke Facebook Mutiara FM. Dekat situ anda boleh tengok syarat-syarat minimum dia, apa dia yang anda kena buat. Jadi jangan lepaskan peluang, okey? Kalau anda ada pertanyaan, anda boleh hubungi 012-679-3271 bercakap dengan Nurman, ataupun hantarkan terus anda punya penyertaan tu ke pencarian penyampai Mutiara FM at gmail.com. hantar semua resume anda, apa yang ada kan, semua video anda tu hantarkan untuk pencarian penyampai radio dan pencipta kandungan. Mana tahu tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tak siapa tahu. Jadi hantarlah penyertaan anda, okey? Esok tarikh tutupnya 17 Ogos 2026, okey? Jom dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini dia Ayati Tasrib dengan Cinta Dandu.

0: dalam setiap kisah ada yang menang.
1: Duk menjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup masak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
5: Ayah, nah.
6: Ayah, kita nak pergi dekat je ni. Basir! Tolong!
7: Bawa saya buat.
8: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
9: Makluman diterima, kami sedia dia atau gerak. Apa?
4: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
10: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
11: Yara FM.
12: Okey, Mutiara FM segalanya untukmu. 12.50 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM. Ada kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan. Kita ada Pak Uda, okey. Kita juga ada Kak Ina Teluk Kumbang. Terima kasih banyak untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM. Juga untuk semua. Ini ada kiriman daripada Fadila. Dia nak buat kiriman ni ucapannya kepada bapak tersayang Muhammad Abbas. Katanya terima kasih bapak belanja anak menantu cucu-cucu makan nasi kandar sur hari ini. Semoga bapak sihat-sihat selalu, murah rezeki. Amin. Saya pun doakan semoga bapak kepada Fadilah ni diberikan kesihatan yang baik, panjang umur, sentiasa murah rezeki dan bahagia bersama-sama dengan keluarga tercinta, anak-anak, cucu, isteri dan semuanya. Okey, untuk anda semua terus kekal mendengarkan Mutiara FM.

0: habis.
1: Kita semua sedar dan tahu kebebasan dan keamanan ini terbina untuk kesejahteraan kita semua. Benar, kita bebas melakukan apa sahaja. Kita bebas berkata-kata. Kita bebas membuat apa yang kita mahukan. Tapi kita perlu ingati, tanpa tanggungjawab, kita bakal hilang apa yang kita miliki sekarang.

inilah yang perlu kita pegang dalam segala hal yang kita lakukan. Merdeka bukan satu perkara yang mudah. Merdeka memerlukan pengorbanan yang sebenar-benar pengorbanan. Jadi, pertahankanlah.

FM. Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat, waktu zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1.25 minit tengah hari. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengait, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai dah tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baiklah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wah, hang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Yang mengarang kita kata apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketua imah. Macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sisa. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi, pi ambil ketua bara api pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.

dan kita kena ingat Allah SWT sebut dalam surah Qaf juzuk 26 kata Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, kami telah turunkan daripada langit itu air yang penuh dengan keberkatan. Ayat hujan yang turun pada kita adalah rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Mungkin kita rasa hujan nak buat urusan tak boleh, tapi jutaan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala mengambil manfaat daripada hujan yang turun mencurah-curah. Dan juga Imam Nawawi rahimahullah taala menyebut antara lokasi dan posisi yang patut kita berdoa ketika hujan, inda nuzulul ghaith, inda nuzulil ghaisi, adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita doa pada Allah.

Islam ni cantik tuan-tuan, cantik yang kata agama Islam ni. Daripada sebesar-besar topik sampailah sekecil-kecil topik, ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi tuan-tuan kalau kita tak mengaji agama kita sendiri. Kita tak mengaji. Kita duk rasa kita duk sembahyang lima waktu, duk pi masjid, duk pi surau sembahyang ni cantik dah mengaji-mengaji, mak tak ya. Rugi tuan-tuan. Kita mengaji ni masya-Allah, kita kata ada rupanya benda ni dalam, oh rupanya Quran ada cerita benda ni. Rupanya hadis Nabi ada sebut benda ni. Baru kita tahu agama yang kita pilih ni memang inilah agama yang Allah terima, dan kita tak pernah silap di dalam memilih agama kita.

0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik.
0: Hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Okey, Mentor FM, segalanya untukmu. Dah pun 2.14 minit petang. Waktunya kejap lagi 2.15 minit petang. Anda akan bersama-sama dalam ruangan carta top 10 mutiara. Jangan lupa jam 3.15. Hari ini kita ada Zoom orang kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan dua orang tetamu. Dan kita akan bercakap dengan satu topik yang cukup menarik, iaitu Transparent Ambulance Trainer. Jadi untuk anda semua, pastikan terus mendengarkan Mutiara FM. Pastikan terus bersama-sama dengan kami untuk stay tune pukul 3.15 minit petang nanti. Sekarang ini kita dengarkan carta top 10 mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah, Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu untuk anda semua. Macam biasa untuk hari Sabtu dan juga hari Ahad, 2 hingga 3 petang, kita dalam Carta Top 10 Mutiara. Lagu-lagu terbaik menanti hampa semua untuk 10 lagu yang terbaik di bawah pengundian hampa semua. Terkeluar ke, pencalonan baru ke, jatuh anak tangga ke, naik anak tangga ke, itu semua terpulang di tangan hampa semua. Jadi hampa kena undi lagu-lagu pilihan, okey? Dan tanpa kita nak berbasa-basi lagi, kita tahu untuk lagu di tangga yang ke-10 kekal di anak tangga yang ke-10, Siti Nurdiana. Ahai, ahai, kenapa tak naik ni? Terus layan Carta Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
3: Nombor 9.

Ya, Team Bros, masih dengan Yusof. Teman hampa semua, itulah lagu di tangga yang ke-9. Balas baik Nabila Razali, turun satu anak tangga. Jadi apapun untuk apa semua, untuk hari ni, jangan turun-turun sangat. Jangan duk lemau-lemau sangat. Kena terus bertenaga. Bertenaga juga untuk anda semua yang mungkin layak join kami dalam penyampai radio dan juga pencipta kandungan pencarian istimewa untuk anda semua. Dan nak habis dah ni, dia punya deadline dia 17 Ogos tau, hari Senin depan ni. Jadi kalau untuk hampa semua yang berkelayakan 21 hingga 30 tahun, untuk adik-adik kita, untuk rakan-rakan kita, kena hantar cepat. Sebab lepas 17 Ogos dah tak layak lah hampa nak join dalam pencarian penyampai radio dan juga content creator. Ada masih lagi ada yang tanya dan confused tau, penyampai radio satu, pencipta kandungan satu ke? Tidak. Kita nak cari dua-dua. Seorang penyampai radio dan juga pencipta kandungan. Dia boleh buat kerja two in one. Dua dalam satu. Jadi kalau untuk anda yang bertuah, join, hantarkan segala detail anda, resume anda, showreel anda dekat email kita di pencarianpenyampaimutarafm@gmail.com, ataupun nak tahu dengan lebih detail lagi, hampa kena terus pergi ke Facebook kami di Mutara FM. Dekat situ kita dah kepil dah. Sama juga dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, kita dah attach dah dekat situ apakah kriteria-kriteria dia sebagai penyampai radio dan juga pencipta kandungan. Kami nantikan kehadiran hampa semua. Dan sama-sama itu juga, terus kita layan lagu di tangga ke-8 selepas ini. Dansa Enes Zakri, carta top 10 Mutiara. Nombor

hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: Suruh Hanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Carta Top 10 Mutiara Masa dengan Yusof Teman Hujung Minggu Hampa Semua. Itu lagu di tangga yang ke-7. Gila Bayang Amar Haikal kekal di tangga yang ke-7 juga. Minggu lepas pun sama juga kan. Tapi kalau untuk Hampa Semua mood ataupun semangat, janganlah sama. Kenalah ada naiknya. Kalau turun sikit, esoknya tu kena naik balik. Jangan nak gila rata lepas tu turun. Lepas tu dia sama, lepas tu dia turun. Yang tu jenuh lah. Sama jugalah comeback yang kita sedang nantikan, iaitu dua penyanyi yang Amin kira membawa image tradisional Malaysia, iaitu Siti Nurhaliza dan juga penampilan khas Nur Aniza Idris yang akan join bersama-sama Datuk Seri Siti Nurhaliza dalam konsert tradisional Gema Bumantara. Baru-baru ni diakui lah Siti Nurhaliza Idris katanya risau dan juga gusar juga atas sebab-sebab yang tertentu lah. Tapi lepas beliau buat viral trick, beliau kata jadi lebih yakin sikit dan insyaAllah akan buat comeback. Dan pastinya kalau ada arwah Pak Ngah, iaitu komposer terkenal Allahyarham Suhaimi Mohd Zain ataupun mesra disapa Pak Ngah, kalau arwah Pak Ngah ada lagi pun mesti berbangga dengan kehadiran kedua-dua figura hebat ni. Sebab Pak Ngah kalau perasan dia punya lirik dia semua santunnya, uniknya, bagaimana kehalusan bahasa Melayu itu sendiri kan. Memang menarik. Jadi kita nantikan jugalah. Tak sabarlah. Masih lagi ada seat kosong untuk konsert tradisional Gema Bumantara ni. Hampa yang kalau pergi tu, jangan lupa update juga dekat Amin. Dan terus kita nak layan lagu di tangga yang ke-6. Dalam Diam, Mojib Hafiz, Zain Nakal, Zamir Haris juga kekal anak tangga yang ke-6. Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
3: Nombor 5.

Masa lagi teman hujung minggu anda semua carta top sebelum mutiara bersama-sama saya Amin Yusof. Itulah lagu di tangga yang kelima. I don't like you anymore. Misha Omar turun satu anak tangga. Kenapa turun ni? Kena kurangnya pengundian, kurangnya sokongan daripada hampa semua. Jadi nak sokongnya tu kena sokonglah di ruangan Facebook kita. Undi di pool kita dalam carta top sebelum mutiara ataupun follow kami di channel WhatsApp Carta Top 10 Mutiara dan undi lagu-lagu pilihan hampa semua. Ada yang kata nak cadang lagu boleh ke? Boleh saja. Komen saja dekat bawah tu ataupun komen saja dekat ruangan WhatsApp di 010-5080-9557. Let's go. Kita nak layan terus lagu di tangga yang keempat, Juliet Hakim and Magistrate, naik satu anak tangga. Carta Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Ya Team Rose, masa lagi kami Surf Garage Solo, teman apa semua, hingga jam 3 petang. Dan untuk anda, itulah lagu di tangan ketiga rancong Datuk Seri Siti Nurhaliza. Turun dua anak tangga gedebuk jatuh . Kalau minggu lepas juara, minggu ni turun dua anak tangga. Tapi kalau untuk apa semua, jangan turun semangat untuk kita berikan sokongan sepenuhnya buat kontijen Pulau Pinang di Temasya Sukma ke-22 Selangor. Dan apapun untuk anda semua, banyak update-update terkini kita nak kongsikan dalam Eyes on Goal. Dan kita mengharapkan pungutan pingat dan juga target-target dapat kita gapai lah . Dan untuk anda semua, dalam Eyes on Goal, setiap hari kita akan update untuk anda sehingga 24 Ogos ini, iaitu jam 9.45 minit pagi dan juga di sebelah malam 9.30 minit malam sepanjang Temasya Sukma ke-22. Jadi kalau untuk apa semua yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, apa boleh tengok juga di Facebook rasmi MSN Pulau Pinang, nak tengok jadualnya macam mana, next game tu macam mana, ok? Dan kalau nak lagi cantik, boleh terus ikuti saluran Sukan Plus dan RTM Play. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangga yang kedua, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, chart top 10 Mutiara
1: Nombor 2.

Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Terbaru Show, eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yes, itu dia juara untuk carta top 10 Mutiara Nor Leila Haziq Rosby. It's coming back. Top 5 je Haziq Rosby ni eh. Adalah peminat-peminat tegarnya dekat luar sana tu. Berapa terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu pilihan dalam carta top 10 Mutiara. Terus akan kesetiaan dan juga pengundian hampa semua. Dan follow kami di kesemua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami. Okay, dan sebab kita berjumpa lagi, saya Mi Yusof. See you Wednesday guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Carta Top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan. So,

semua sedar dan tahu kebebasan dan keamanan ini terbina untuk kesejahteraan kita semua. Benar, kita bebas melakukan apa sahaja. Kita bebas berkata-kata. Kita bebas membuat apa yang kita mahukan. Tapi kita perlu ingati, tanpa tanggungjawab, kita bakal hilang apa yang kita miliki sekarang.

inilah yang perlu kita pegang dalam segala hal yang kita lakukan. Merdeka bukan satu perkara yang mudah. Merdeka memerlukan pengorbanan yang sebenar-benar pengorbanan. Jadi, pertahankanlah.

Kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom orang kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Kita dah berada dalam ruangan Zoom orang kita hari ini bersama-sama dengan saya Azi untuk edisi 16 Ogos 2026 hari Ahad. Topik hari ini cukup menarik dan bersama-sama dengan saya di Konti juga dua orang tetamu yang cukup istimewa menemani saya di Konti. Kita ada Kapten Pertahanan Awam Fadil Fahmi bin Zaini, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Seberang Perai Tengah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Puan. Terima kasih Puan jemput kami ke Konti pada hari ini.
0: Sama-sama. Ya, kita juga ada Lieutenant Muda Pertahanan Awam Syukran Ahmad bin Amir Shaharudin, Pegawai Pasukan Pejabat Daerah Pertahanan Awam Seberang Perai Utara. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Puan. Apa khabar Puan Cik?
0: Alhamdulillah. Okey ke perjalanan main ke Konti ni?
1: Agak mencabarlah dengan jam dia kan.
0: Biasalah kalau Pinang kalau tak jam tak dapat dipisahkan kan. Okey, hari ni kita nak bercakap berkenaan dengan Transparent Ambulance Trainer. Betul tak tu? Kan? Jadi kita kena, kalau tengok tajuk tu kita pun rasa apa benda sebenarnya Transparent Ambulance Trainer ni. Tapi untuk anda, bayangkan anda berada dalam sebuah ambulans ketika satu prosedur kecemasan sedang dijalankan. Tapi ruangnya agak sempit dan bukan semua orang sebenarnya dapat melihat dengan jelas apa yang sedang berlaku. Daripada masalah itulah sebenarnya tercetusnya inovasi yang cukup menarik daripada APM Pulau Pinang, iaitu Transparent Ambulance Trainer. Sebuah model kabin ambulans Lutsina bersaiz sebenar yang bukan sahaja dilengkapi peralatan perubatan, malah menggunakan kamera dan kod QR bagi menjadikan latihan lebih mudah, interaktif dan realistik. Lebih membanggakan lagi, inovasi pasukan DPEL AP

0: Amplop Pinang ni telah berjaya dinobatkan sebagai Johan kategori kumpulan inovatif dan kreatif atau panggil KIK kan. Betul. Di peringkat kebangsaan Timur Bangor kita kan, Amplop Pinang kan. Jadi anda nak tahu bagaimana idea ni tercetus, apa sebenarnya cabaran yang mereka lalui dan bagaimana sebuah masalah dalam latihan ambulan akhirnya membawa kepada inovasi yang mampu menyelamatkan nyawa kita. Jadi itulah dia kan. Kita nak tanyalah pada Captain dululah no. Pertama sekali lah kan, saya nak ucapkan tahniah juga lah kepada pasukan APM Pulau Pinang kerana muncul juara kategori kumpulan inovatif dan kreatif. Jadi boleh Captain kongsikan sedikit macam mana sebenarnya bermula perjalanan pasukan Dipel sehingga tercetusnya Inovasi Transparent Ambulance Trainer ni?
1: Okey, sebelum tu ribuan terima kasih lah atas ucapan tadi tu. Okey, kita di kumpulan Dipel ni kalau ikut tu kita dah mula pada tahun 2024 sebenarnya. Dan kumpulan kita ni sebenarnya terdiri daripada 10 orang yang kita ambil daripada kalangan kaki tangan yang orang kata apa, ada kemahiran yang kita bahagikan lah. Dia ada pertukangan dia, dia ada bahagian yang buat report, ada yang bahagian PRO dia, media dan sebagainya. So kumpulan ni kita sebenarnya kita angkatnya adalah untuk menjayakanlah program Anugerah Inovasi Pertahanan Awam sebenarnya. Tetapi orang kata apa, pada awalnya tu kesukaran mencari orang tu sukar. Tapi bila kita dah dapat tu, kita dah bentuk satu kumpulan yang baik dan terciptalah satu produk yang kita panggil Transparent Ambulance Trainer. Itulah dia punya sebuah sedikit daripada kita punya inilah, kita punya perjalanan tu sendiri. Sehingga pada 2026 ni alhamdulillah kita tengok hasil yang kita dapat tu, hasil yang boleh membanggakan negeri Pulau Pinang sebenarnya.
0: Okay. Bagi Tuan Syukran pula macam
2: mana? Tentang Transparent Ambulance Trainer ni, kita tengok sebelum ni kita menghadapi kesukaran dalam latihan, khususnya latihan kerana ruang yang sempit dan juga tidak kondusif. Dan banyak lagi lah kita akan kupas lagi tentang penggunaan minyak, penggunaan aircon waktu bertugas. Jadi kita juga buat kajian kepada anggota-anggota mendapati masalah. Sebab kita selalu belajar dalam ruang yang luas kan. Tiba-tiba dalam ambulans sendiri macam mana kita nak selesaikan, dan inilah yang tercetusnya idea inilah.
0: Jadi bila kita dengar nama Transparent Ambulance Trainer ni, mungkin ada yang tertanya lah kan sebenarnya apakah inovasi ini dan macam mana rupa dia sebenarnya, bentuk dia. Sebab kita kadang-kadang tak semua orang biasa masuk dalam ambulans kan. Mungkin nak tahulah macam mana sebenarnya.
2: Ambulans ni dia ada banyak grade lah. Antaranya ambulans hospital yang grade paling tinggi sekali. Kita tengok dia selalu bersaiz besar, tinggi kan. Dia boleh berdiri, dia macam mini ICU lah. Kemudian dalam APM, dalam section atau 221 atau APM lah, atau yang lama, section 221, kita ada kurungan 2S. Adalah ambulans, menyediakan ambulans. Dan ambulans kita bukanlah ambulans macam KKM. Ambulans kita adalah ambulans grade B. Jadi bila kita kata ambulans grade B ni, ia adalah ambulans yang kita membantu KKM. Jadi dia punya kawasannya agak sempit, dia punya tu rendah. Dan macam mana kita nak tahu inovasi, kita nak tahu Transparent Ambulance Trainer ni, macam mana kita nak tahu bentuk, reka bentuk dia sebiji macam ambulans. Susunan dia, saiz dia, dia punya kompartmen dia, dia punya sinki, dia punya letak oksigen, cervical collar, semua sama. Tapi dia transparent. Selalunya kita tak boleh tengok dari luar, tak boleh tengok kan, dari luar tak boleh tengok. Dalam boleh tengok, kita boleh tengok. Even daripada auditorium kan, auditorium dia tinggi, kita boleh tengok daripada jauh. So itulah gambaran lah tentang inovasi Transparent Ambulance Trainer ni.
0: Sebenarnya siapa sebenarnya yang bagi idea mula-mula sekali ni? Tercetus lah macam tu, ting menyala, tercetus macam nak buat tu kan. Nak menghasilkan kabin ambulans Luxina ni, dan sebenarnya apa masalah yang ingin diselesaikan bila tercetusnya idea ni?
2: Insan yang pertama sekali outcome dengan idea ni adalah Kapten Salman Rahimi bin Manam, pegawai Pertahanan Awam daerah Semenanjung Perai Utara lah. Bos saya lah. Jadi dia yang outcome dengan idea ni. Bila dia tengok permasalahan berlaku dalam kabin yang kecil, bila dia tengok sistem kursus kita kan, kita mengajar orang dekat pusat latihan. Kita ada empat pusat latihan. Nanti kita akan ada, mungkin ada video. Kita ada di Baling, kita panggil Pusat Latihan Pertahanan Awam, mm-hmm. wilayah Utara Baling di selatan, mm-hmm. Johor, Pulau Pas, Pulau Pat, Jengke, mm-hmm. dan juga Akademi Latihan Pertahanan Awam Bangi. Dan daripada semua pusat latihan ni, dan di semua pusat latihan ILKKM dan di semua pusat latihan KKM, mm-hmm. tak pernah ada satu latihan yang menjerumus ke arah ambulan. Hmm. Jadi Kapten Salman dia okam dengan idea, mm-hmm. apa kata kita buat transparent ambulance trainer, which is modular. Modular ni macam Lego lah, mm-hmm. senang cerita. Kita boleh satu ruang yang kecil kita boleh bawa masuk, even dalam ni pun kita boleh bawa masuk, dalam konti pun kita boleh masuk. So kita boleh present, semua orang boleh tengok, oh, mm-hmm. macam ni, macam ni. So dia tak besar macam kenderaan lah, mm-hmm. dan dia adalah kesinambungan, mm-hmm. daripada stretcher, idea stretcher yang pernah dibawa oleh Kapten Fadil, mm-hmm. masa KIK sebelum ni, mm-hmm. dan juga ilham yang dapat ilham daripada berkenaan dengan pendigitalan adalah daripada yang setia kenal Pertahanan Awam lah, mm-hmm. Norman Hakim.
0: Mm-hmm. Okey, Kapten Fadil, sebelum adanya transparent ambulance trainer ni, sebenarnya apa kekangan utama yang dihadapi ketika menjalani latihan dalam ambulance yang sebenar?
1: Okey, kalau sebelum-sebelum ni, kalau kita lihatlah sepanjang 20 tahun saya berkhidmat, okay, saya pernah berkhidmat di negeri Kedah, Pahang, Perak, dan sekarang saya balik ke negeri Pulau Pinang ni, maknanya perkara yang sama berulang. Benda yang kalau kita tengok tu, dia macam orang kata tak habis-habis. Maknanya benda tu kena belajar di satu tempat yang boleh dikatakan tak formal lah kepada pihak kami kan. Sebab kalau kita tengok macam Tashukuran kata tadi, di lain bulan tempat dia sempit. Mm-mm. Lepas tu kita terpaksa berhimpit di dalam satu-satu masa. Okey. Lepas tu pula dia melibatkan ambulans yang digunakan untuk digunakan sebagai ambulans kecemasan. Mm-mm. Tengah-tengah belajar tu, tengah-tengah duduk, orang kata apa? Duduk praktikal dalam ambulans tu. Mm-mm. Terpaksa kita keluar kes apabila dapat panggilan daripada NG Nananai, dan sebelum ni dia panggil MERS Nananai. So peserta ataupun anggota yang yang tengah belajar ni terpaksa pula tunggu ambulans tu balik. Kalau di Pulau Pinang ni kita faham lah, macam semai tadi pun jam. Kalau kata dulu, kalau sampai di Kedah dulu pun jarak dia dengan satu tempat tu nak patah balik pun hampir 1 jam ke 2 jam. So benda ni dia, kalau kita tengok tu, maknanya anggota-anggota ni terpaksa tunggu masa tu yang terhad. Lepas tu satu lagi, dalam satu-satu kokpit tu kita kena belajar lebih kurang 4 orang. Kita ada 30 orang. Satu 4 orang tu kita rasa ambil masa 15 minit ke 20 minit. Nak habiskan 30 orang tu hampir 1 jam, 2 jam lah. Dan benda ni juga kalau kita tengok pun, dia macam jurulatih terpaksa berulang kali bercakap benda yang sama. Kalau kata okay, di sini tempat spiker collar, di sini tempat oksigen. So benda tu dia akan ulang sehingga 4 ke 5, 6 kali dalam satu-satu proses. Dan apabila kita tengok benda-benda tu, kita tengok, kita kaji dan sebagainya, kita dah research dalam internet pun memang tak ada. Kalau ada pun di USA ataupun di Amerika Syarikat, kalau tak salah saya, sebab kita tengok dengan harga yang amat tinggi lah, iaitu $1,000,000 satu unit. Tapi bila dah adanya, kita combine idea-idea daripada semua orang yang ni, dan kita buat beberapa kajian, okay, kita kaji dengan anggota, apakah benda yang menjadi masalah pada you all. So depa pun cerita. Okey, masalah kami kumpul sebenarnya, kami tempat pengumpulan masalah.
0: Kumpul data lagi kena.
1: Kumpul data. Data ni kira masalah saja. So apabila masalah tu sampai, okey, kita sebagai tim yang dilantik ni, kita cuba baikilah kelemahan-kelemahan yang ada sehinggalah transparent ni wujudlah. Maknanya kalau kata benda tu tak dibuat pun, maknanya dia akan memanjangkan masa ataupun proses latihan tu. Tapi dengan ada benda ni, kami dah cuba 200 orang boleh ajak.
0: Betul.
1: 200 orang dalam satu-satu masa, dalam auditorium kita boleh ajak. Kalau duduk dekat sekolah, dewan besar tu pun kita boleh ajak. So benda ni dia transparent, kiri kanan atas bawah semua boleh tengok.
0: Semua tengok.
1: Betul.
0: Macam ajak juga.
2: Ya, betul. Terima kasih Tuan Fadil. Memang berbagai kajian yang kita buat lah, SWOT analisis kita pun juga buat, berbagai analisis yang kita buat, dan mendapati memang kesukaran lah. Kesukaran yang paling berat sekali, satu jurulatih tu, dia ulang mengajar, rasanya kalau sehari tu tak ada kes, dia kena ulang mengajar kepada ramai orang banyak kali. Jadi dengan proses ni kita dapat menjimatkan masa, kita dapat jadi lebih kondusif lah pada semua.
0: Maknanya kata dengan adanya moda ni, pelatih yang jurulatih tu dia hanya buat sekali je.
2: Sekali je.
0: Semua boleh kumpul ramai-ramai.
1: Sebab kalau kita tengok kan, kalau kita guna ambulans tu sebagai tempat latihan, kita terpaksa hidupkan enjin.
0: Betul.
1: Kita terpaksa hidupkan dia punya hawa dingin. Kan? Sebab tu pun dia mudah meningkatkan kos di kerajaan. Okey, lepas tu pula kos nak, orang kata apa, nak selenggara ambulans tu kan. So banyaklah, banyak yang kita dapat jimatkan sebenarnya, bukannya sekadar itu je lah.
0: Jadi istimewanya moda ni kan, sampai dia boleh beri pengalaman latihan yang lebih realistik berbanding kaedah biasa kan. Apa sebenarnya yang sangat istimewa tentang moda ni lah?
1: Okey. Moda ni kalau kita tengok dari segi kelebihan dia, dia ni banyak kelebihan lah. Tetapi kita lebih fokus kepada melahirkan sumber manusia, iaitu anggota angkatan pertahanan awam ni, dalam pengendalian ataupun pengoperasian ambulans tu. Itu adalah matlamat utama kami. Dan seterusnya, kalau sekiranya benda ni kita nak keluar, nak ajak daripada pucuk, daripada tunas ataupun daripada pihak sekolah yang di peringkat rendah, tadika dan sebagainya pun, kita boleh bawa untuk pendidikan awal. Dan kita boleh bawa juga ke universiti-universiti. Maksudnya kita nak ambil peluang, nak bagi peluang kepada insan-insan ni supaya dapat mengenali peralatan dan juga barang-barang yang berada dalam ambulans. Bukan mudah sebenarnya.
0: Ya, betul. Bukan semua orang nak masuk tengok dalam ambulans suka hati macam tu kan?
1: Betul.
0: Okey, baik, kita nak dengar lagu dulu. Kita akan kembali lagi selepas ini. Saya akan nak tanya soalan banyak lagi pada Tuan Syukran dan juga Kapten Fadi kejap lagi. Untuk anda semua, jangan pergi mana-mana. Anda juga boleh tonton secara langsung di ruangan Facebook Live ketika ini. Untuk rakan-rakan kita yang berada di Facebook Live, terima kasih banyak untuk anda. Kita dengarkan dulu, ini dia Metropolitan. Kita akan kembali selepas ini.

0: Okey, itu dia. Fikirkan boleh. Sebab itulah APM boleh menang. Sebab mereka fikirkan boleh. Boleh menang kan. Jadi nak tanya juga perasaan ya kan, Kapten. Waktu tu kan, Kapten rasa ada tak terdetik dalam hati? Kita boleh menang. Perasaan tu macam mana mula-mula tu? Tak tunggu keputusan ni?
1: Kalau ikutkan kepada perasaan hati ni, macam kata apa? Terkejut lah kan. Saya tak percaya dia boleh menang. Sebab benda ni kita punya fighter-fighter pun yang pi ke pertandingan KAK ni bukan calang-calang. Ada yang dia punya level tu dah standard, mesti punya standard. Bukan standard kami dah. Maknanya kami fight ni pun, kami lawan ni pun, dia jadi macam bergantung. Untungnya batu tenggelam, untungnya sabuk timbul. Dia jadi macam tu. Kalau kata nak fokus, kata kami pi tu, kata betul-betul bila menang tu, saya rasa tidak lah. Tapi bila dia umumkan APM Pulau Pinang sebagai juara tu, dia jadi macam tersentap seketika.
0: Terkejut
1: seketika, orang kata kan. Orang lain dah naik ke stage, saya baru lari nak pergi kan. Saya duduk dekat pintu nak balik dah, orang kata. Sebab kita tengok daripada nombor 1 dan nombor 2 tu adalah pesaing hebat.
0: Pesaing sangatlah tu.
1: Kalau ikut kalau orang menang ni, depa ni menang pun, orang kata kita tak orang tu tak cemburulah. Tapi bila dia dah sebut tahniah diucapkan kepada kumpulan Deeper tu, saya patah balik lah daripada pintu nak keluar tu, lari naik ke stage, orang kata kan. Macam itulah.
0: Tuan
1: Syukran,
0: macam mana perasaan je tu waktu tu?
2: Saya kali pertama saya join. Saya memang tak ada apa-apa perasaan lah masa tu kan. So kita memang datang untuk seronok, untuk dapat experience, dapat pengalaman. Tapi kemenangan tu memang tak luar jangkaan lah. Kalau saya lah, kalau saya sama dia, saya rasa nombor 5 mula-mula.
0: Dalam hati tu rasa
2: macam tu kan? Saya rasa nombor 5. Tapi doa dapat nombor 3. Harap-harap dapat nombor 3 lah tuan. Balik Penang ni shock sikit kan. Nombor 3 kan. Tengok, nombor 3 tak, dia tak panggil. Nombor 2 dia tak panggil.
0: Kalau
2: ada dapat PKL eh. Nombor 1. Memang terkejut. Rasa semua orang pun terkejut dalam tu kan. Negeri lain pun terkejut.
0: Itulah. Alhamdulillah kita kat Pulau Pinang pun berbangga sebenarnya. APM Pulau Pinang muncul juara peringkat kebangsaan kan. Viral tengok dekat media sosial, dekat surat khabar semua kan. Tuan Syukran, untuk nak hasilkan model yang orang kata agak besar, size besar jugalah kan, macam mana proses pembangunannya daripada sekadar idea dulu, lepas tu nak buat model yang sekarang ni boleh digunakan oleh semua lah kaki tangan APM kan, macam mana tu?
2: Kalau kata Rome was built in a day, yang ni pun sama juga. Dia mengambil, dia memenatkan, mensedihkan, menggembirakan, perasaan bercampur baur sangat banyak. Tapi kredit lah, dan juga satu pujian besar harus diberi kepada ahli pasukan. Ahli pasukan, boleh saya cakap nama ahli pasukan
0: boleh.
2: Tu? Okey, ahli pasukannya dia mula dengan Kapten Salman sebagai ketua pasukan, Kapten Fadil bagi saya striker lah kita pada hari itu. Kemudian kita ada barisan documentation, Encik Syauki, kemudian barisan technical. Barisan technical ni lah yang soalan ni kan, technical ni Tuan Faizul, sekarang tengah induksi di Ibu Jabat. Kita ada Tuan Solihin, Jan Maisarah, kita ada Puan Isma juga. Kita ada Adi, Tuan Adi daripada Barat Daya. Kami gabung lah, kami pasukan yang gabung dari semua daerah. Semua daerah satu untuk satu Pulau Pinang ni. Dan memang kalau kata Puan kata balik pukul 8 tu awal lah. Datang kerja pukul 8, balik pukul 8 tu awal lah. Kadang sampai pukul 11 dengan Tuan Fadil lagi.
0: Masih lagi berbaloi lah.
2: Sampai pukul 12 malam. Masih lagi di pejabat. Dan untuk yang tim teknikal tadi, memang tak balik lah. Memang 4 pagi pun call ada lagi situ. So ni bukan satu benda mudah lah kan. Jadi terima kasih pada semua lah. Dia memang penglibatan semua lah, penglibatan ramai orang lah dalam kejayaan ni.
0: Komitmen lah kata kan. Komitmen semua ahli tu penting kan. Kau nak dapat sesuatu kejayaan kan. Tuan Captain, projek ni dia kata kami masa 3 bulan kan. Cabaran yang paling besar sepanjang 3 bulan tu apa dia, Captain?
1: Okay, kalau tengok pada cabaran ni kan, setiap yang baru ni mesti ada cabaran dia. Kerosakan dan sebagainya kan. Tapi cabaran yang paling rasa kami rasa ni macam tu cakap kata tadi itulah. So, segi masa.
0: Masa
1: tu kalau kita tengok kan, macam kami ni waktu kerja dia kena buat dua kerja. Satu nak kena buat benda hakiki dan satu lagi nak kena buat benda yang orang kata KAK ni, inovasi ni kan. Kami terpaksa bahagikan tugas. Orang kata apa, mudah je, buat je. Tapi bagi kami ini bukan mudah. Ia amat sukar. Lepas tu pula yang macam tak syukur orang kata tadi tu, sampai ke 4 pagi, 5 pagi dan sebagainya. Saya sendiri berada di tempat tu. Kan, saya pun sebenarnya saya bukan bahagian teknikal. Saya pun dalam keadaan yang bukannya pandai-pandai dengan benda apa tu. Cukuran kita panggil fiber. Fiber tu saya tengok dia ada buat fiber, pakailah dia punya face mask. Saya pun masuk, saya tengok, ingatkan dia just buat apa kan. Saya last kali saya keluar dekat luar tu, dia jadi macam, saya jadi macam penat. Dia jadi sebab bau apa panggil apa tu, habuk-habuk tu kan. Terpaksa pula pergi klinik dan sebagainya, mempertaruhkan nyawa lah ya. Ibarat macam tu lah. Itulah cabaran-cabaran dia. Sampai tengah malam kami terpaksa, dalam masa 3 bulan tu, biasalah keluarga ni bukan kita abaikan, tidak. Tapi orang kata apa, kita terpaksa tinggal kejap lah demi satu amanah yang telah diberikan oleh kerajaan ataupun oleh PM ni untuk memastikan kejayaan dapat dikecapi. Maknanya kalau kata kita tak buat, siapa lagi nak buat?
0: Betul.
1: Sebab benda ni kebanyakan dia bila melibatkan benda-benda macam ni, kita tak boleh cari orang yang dia minat tapi dia takut nak gunakan masa keluarga, dia takut masa lain. Tapi yang saya, yang kumpulan yang kata pilih ni, dia ada perjanjian lah dengan saya ni. Maknanya you kena follow lah, hampa kena follow lah benda ni sampailah satu tahap yang kita rasa benda ni boleh kita kecapi bersama kejayaan tu. Mana perjanjian tu pun tak ada lah hitam putih, jangan mulut sajalah. Hampa kena tinggal sat keluarga, hampa kena tinggal sat kerja kan, macam tu lah.
0: Mungkin bagi tahu family masing-masing lah kan. Dah ada macam ni, mungkin waktu-waktu ni dah sibuk dengan KIK dan sebagainya kan.
1: Dan ada juga kita gunakan, sepatutnya kita ada kos daripada Semangan dan sebagainya. Dan kos tu pun ada di kalangan kami terpaksa mengeluarkan kos sendiri. Sebab yalah, kita mula-mula kita minta kos dan kos dah diluluskan. Tapi biasalah benda kita bermain dengan barang, kadang-kadang kita angkat dia pecah. Kadang-kadang saya, kami punya kamera apa, GoPro tu pun dah terbakar. So, kita sebab kita silap buat apa dia punya pendawaian dan sebagainya kan. Benda-benda tu pun adalah kos-kos tambahan yang kita terpaksa tanggung sendiri atas kecuaian kami. So kos-kos tu kami pejam mata lah, sebab benda tu kita anggap sebagai percubaan lah. Percubaan, dan benda ni dia pun rasa bila dah sampai tu tahap tu, dia berjaya, dia tak ingat dah yang rosak tadi tu.
0: Betul lah. Cakap pasal kos tadi kan, saya difahamkan kos dia lebih kurang RM10,000
1: Betul.
0: Jadi macam mana pasukan memastikan moda ni bukan saja menarik tapi benar-benar praktikal untuk tujuan latihan dengan kos RM10,000 tu? Tuan Syukran.
2: Baik, dengan kos RM10,000 ni, untuk makluman lah kan, kita kalau kita bandingkan balik dengan traditional method lah, maksudnya dengan cara yang sebelum ni kita kena belajar satu persatu, satu persatu kan. Kita bayangkan lah, kita ada 4 pusat latihan kena mengajar. Ambulan terpaksa dihidupkan. Ambulan dihidupkan menggunakan petrol ataupun diesel. Itu dah keluar duit. Lepas tu kita terpaksa servis kenderaan tu. Kemudian aircon lagi bergerak. Dan hanya 6 orang saja yang boleh masuk, boleh fit in untuk satu sesi. Okay, satu sesi kita letak dalam 30 minit. So, 6 orang 30 minit, ada 4 pusat latihan. 6 orang saja, hanya beberapa orang saja yang dapat. Tapi dalam dengan 10,000 yang kita invest pada awal macam ni, kita dapat tengok, baru ni kita belajar dekat, mengajar dekat Desa Muni, 200 crowd. Dalam masa setengah jam juga. So dapat bayangkan tadi ke penggunaan elektrik dan penggunaan ni,
0: dapat jimat lah.
2: Dan yang ni sikit point yang Tuan Fadil selalu cakap lah, yang paling penting sekali adalah kita dapat menghijaukan
1: melestarikan
2: hijau ke bumi ya, Tuan. Jadi kalau kita tengok, kita sekarang memang go for green. Lagi-lagi Pulau Pinang, kita antara negeri yang pertama yang tidak ada bekalkan plastik. Hampir semua orang,
0: betul,
2: bila kita keluar daripada negeri, ya, kita keluar daripada negeri, kita tengok negeri ada plastik, pelik. Wih, ada plastik. Sebab kita dah terbiasa, kan. Jadi selain daripada kita menjalankan APM punya kerja, kita juga menjalankan Pulau Pinang punya lestarikan hijau itulah.
0: Betul.
2: Jadi kalau orang lain tak start, kita kita yang start. Macam itulah, kita yang first lah. So kita sangat bangga lah dengan negeri
0: kita. Saya rasa poin itu banyak kat situ, kan. Poin itu banyak sebab kita melestarikan alam sekitar, kan. Itulah. Model ni juga saya dipahamkan dia ada kamera dan kod QR, kan. Jadi macam mana tu kedua-dua ciri ni dia membantu meningkatkan keberkesanan latihan tu?
1: Okay, kalau kita tengok, kan, sebelum-sebelum ni kita ni kecergasan buatan, AI, kan. Dan sekarang ni adalah membudayakan orang kata apa, teknologi di peringkat jabatan, boleh katakan di Malaysia lah. Dan kita libat, kita masukkan elemen-elemen QR dan juga kamera ni. Kamera ni sebenarnya kita pasang dekat stretcher. Dan ini adalah bagi memastikan anggota yang tengah tolak stretcher tu dia mengikut panduan. Dan benda ni direkodkan. Sebab kalau kita tengok pada kajian kes yang kami buat, kebanyakan kami punya stretcher ni rosak. Bila kami fikir kenapa dia cepat rosak dan sebagainya, kan. Rupanya biasalah, setiap kekuatan manusia ni dia berbeza. Masa dia tolak, dia tolak stretcher tu, yalah, mungkin saya punya tekanan ni mungkin kuat. Syukran 200 kali lagi kuat dia hentam, kan. So benda ni dia melibatkan orang kata kerosakan, dan kita terpaksa repair dan sebagainya. Tapi dengan ada kamera ni, apabila dia belajar, dia secara takut-takut dia pun, secara psikologi dia pun, dia akan tolak ikut dia punya prosedur lah. Dan QR ni pula kita tempatkan di setiap kita punya kabinet tu.
0: Okay,
1: sebab apa kita letak di kabinet tu, maknanya orang daripada jauh dia sekarang kan kamera dah boleh zoom kita punya QR, kan. Tu dia tak perlu datang ke depan, dia cuma zoom ambil QR, dia tahu dekat laci A ni apa yang perlu kita letakkan. Kalau laci B ni apa yang dia perlu tempatkan. Maknanya benda tu bila dia ambil gambar dan sebagainya, so dia tahu benda ni nanti bila dia balik ke jabat-jabat dia dah tahu dah kotak A ni apa dia nak letak. Contoh bandage ke, iodine ke dan sebagainya. Kotak B ni apa dia, oksigen ke dan sebagainya. Benda-benda ni yang kita sebenarnya kita nak meletakkan situ supaya dia menjadi panduan asas tentang penyusunan dan juga orang kata label-label untuk setiap barang tu lah di dalam kabinet tu lah. Kita pergi kabinet lah, transparent tu. Dan di dalam tu pun kita pun sebenarnya kita letak juga yang real sebenarnya. Tapi kita nak bagi panduan tu supaya orang yang duduk jauh tu dia boleh baca juga. InsyaAllah.
0: Jadi Tuan Syukran, macam mana lepas dah terjadinya model ni, kan, macam mana penerimaan apa tu pelatih-pelatih yang kata menggunakan model ni lah untuk latihan dan sebagainya, apa persepsi dia lepas guna tu?
2: Kita memang memang ini termasuk dalam kajian kita. Memang kita buat kajian, kita buka, keluarkan Google Form dan sebagainya. Rata-rata memang 90% mengatakan memang sangat setuju lah. Yang lagi 10% kan tak setuju. Cuma dia kurang nampak lagi, kan. Lepas data hasil baru dia faham lah dengan konsep ni. So memang semua setuju. Memang kondusif. Kita katakan bila kita buat sesuatu latihan dengan keadaan sebenar, dia lebih realistik lah. Lebih realistik dan mudah lah bila nak capai tu, kan.
0: Jadi untuk anda semua yang sedang bersama-sama dengan kita, ramai juga rakan-rakan kita di ruangan Facebook Live ni. Kita ada Nazrul Naim, Syazwan juga, Majid Hashim, Yusnan Saad tu, rakan-rakan APM agaknya, ramai juga yang bersama-sama dengan kita. Okay, baik, ada lagi saya nak tanya. Macam contoh lah, kan, pernah tak berlaku situasi atau pengalaman semasa latihan yang membuatkan pasukan sedar bahawa proses seperti ini memang sangat diperlukan?
2: Right. Secara ni realistiknya yang mula-mula dapat rasakan ni adalah kami sendiri lah. Kami pasukan penyelamat, kita yang punya pergi ke scene dan sebagainya, kita memang nampak lah, memang ni sangat memberi kesan lah. Sebab apa, kita dapat selalunya kita ada kes CPR, kita ambil contoh lah CPR, cardiopulmonary resuscitation. Kita selalu belajar apa, pernah belajar CPR?
0: Sebelum tengok tapi belajar betul-betul tu tak pernah lagi.
2: Selalunya CPR dia akan jadi tempat yang luas. Tempat yang luas, berdingin hawa, selesa kan. Kita mesti belajar dalam keadaan macam tu kan. Luas, lapang kan. Tapi pernah terfikir kita nak buat dekat atas katil ataupun kita nak buat dekat atas leca ataupun kita nak buat tempat yang sempit ataupun CPR dalam terowong yang kecil, tempat yang sempit kan, confined space kan. Jadi ini yang kita tengok lah. Jadi bila kami sendiri masuk dalam tu dengan tak boleh berdiri penuh, dengan tak boleh ni, kita nak CPR dengan sempit dengan tu, memang memberi kesan lah. Dan kita tanya, saya punya partner Corporal Zaidi juga, saya selalu duk tanya dia. Dia kata memang efektif, dia kata sangat efektif, sebab keadaan ni keadaan yang sebenar. Keadaan yang sebenar. Jadi bukan saja anggota, bukan saja pelatih, tapi kami sendiri, Tuan Fadil sendiri, kami sendiri dapat tengok memang benda ni beri kesan yang baik.
0: Okay, Tuan Fadil, pada pandangan Kapten lah kan, apa sebenarnya kelebihan utama Transparent Ambulance Trainer ni sehingga dia berjaya lah menarik perhatian panel penilai tadi? Kapten dah kata soalan-soalan yang tanyakan tu boleh tahan juga kan. Jadi macam mana lah Tuan rasa, macam mana dia boleh menarik perhatian penilai kalau kata soalan-soalan tu mungkin dia nak kill kita kan? Soalan-soalan tu kan boleh jawab tak boleh jawab, kita pun risau juga. Betul ke ni? Boleh dapat ke jawab ni betul ke kan? Macam mana tuan?
1: Okay, dia macam ni. Kalau ikut pada kelebihan dia tu, yang pertama sekali adalah orang cakap lebih kepada kita nak melatih ataupun melahirkan semua manusia yang ramai lah. Itu adalah kelebihan yang pertama. Yang keduanya adalah kita nak memastikan bahawa penyampaian ilmu kepada anggota kita ni dapat dilaksanakan dalam kuantiti yang ramai. Dia orang kata apa, sekarang ni kalau boleh kita nak cepat, kalau boleh kita tak mau dah masuk empat keluar empat, sekejap lagi masuk dan sebagainya. So benda-benda ni dia mula, orang kata apa, dia akan jadi masa tu akan jadi panjang lah. Dan yang paling utama sekali, dia produk pertama di Malaysia lah. Masih belum ada lagi mana-mana institusi tu yang orang kata laksanakan benda ataupun buat produk inovasi ni. Kalau ada di, yang saya kata tadi lah, kalau ada pun mungkin di Australia ataupun sebagainya, mungkin harga dia pun tinggi, 1 juta. Yang kita ni berharga dalam 10 ribu. Dan benda ni juga bukan sekadar kita, dia bukan sebenarnya bukan permanen, dia modular macam Tuan Cukur kata tadi. Kita boleh bawa ke mana-mana saja,
0: boleh buka lah
1: yang boleh buka. Dan kita pun boleh ajak orang awam, sebab di dalam peranan Angkatan Pertahanan Awam pun adalah yang pertama melatih seberapa ramai orang awam dalam ilmu kecemasan. Benda-benda ni pun kami pun sebenarnya kami buat ni pun bergantung juga kepada Akta Pertahanan Awam. Dia taklah kami buat ikut akta sendiri dan sebagainya. Itulah atau kelebihan-kelebihan barang tu lah. Puan sendiri pun boleh belajar. Pihak agensi-agensi yang berkaitan dengan ambulans ni pun boleh belajar. Kita alu-alukan. Kalau kita nak kami ke tempat mereka pun, kita sudi menyantuni. Kalau dia pun nak mai ke tempat kita, 777 Boeing pun kita terima lah. Kita tunggu dan kita akan share lah dengan Cukran, akan share apa yang telah kami dapat, apa yang telah kami nilaikan lah benda tu kan. InsyaAllah kita akan bekerjasama dengan baik lah.
0: Tuan Cukran pula macam mana, apa pandangan tu Cukran? Apa sebenarnya yang panel nampak boleh menang tu? Sama tak pandangan dengan Captain kita? Ke lain pandangannya tu?
2: Pandangan kalau saya tengok minta maaf lah, saya rasa tipis lah peluang kan. Saya tengok macam mana nak ni kan, dengan soalan yang dibagi sangat killer, sangat sukar kan, sangat memerangkap pastinya. Tapi alhamdulillah lah Captain Fadil adalah presenter pada hari itu berjaya menangani, menjawab dengan baik. Dan saya rasa selain daripada presentation, produk ni sendiri mungkin dinilai daripada pihak MOSTI lah, pihak juri, adalah satu inovasi yang mampu bawa ke depan. Mungkin saya sentuh sikit ayat daripada Ketua Pesuruhjaya. Dia kata kan, kita kalau kita cakap inovasi pun, negara apa yang selalunya inovasi ni? Jepun. Selalu kita cakap Jepun. Sebab Jepun ni dia jarang menghasilkan sesuatu yang baru. Dia adalah inovasi. Dia innovate. Daripada TV, sebesar-besar TV
0: kepada
2: papan, kepada TV yang hari ni tengok nipis,
1: nipis.
2: Lepas nipis dia buat pula TV yang sejuk daripada plasma kepada LED. Dan kalau kita tengok, kita juga kena pandang ke arah situ. Maksudnya kita innovate benda kan. Jadi permasalahan yang berlaku pada hari ni kita nak alih ke arah itulah. Jadi mungkin kita tengok juri-juri pada hari itu dia tengok produk kita mungkin ni mampu lah, mampu memangkin lah kemudahan dan juga menyelamat seramai mungkin lah.
0: Benda sedia ada, kita inovasikan lagi.
2: Betul.
0: Jadi menang apa sebenarnya? Bercerita sikit tak?
1: Okay, bagi saya kalau dia cerita tu, kalau menang dia menang duit dengan trofi lah. Tapi yang tu benda yang ada kan, benda yang nampak. Tapi bagi saya kemenangan tu bukan terletak pada nilai dia. Bagi saya lah. Okay, dia ni semua terletak kepada, pertama sekali kepada kumpulan tu sendiri. Kekuatan tu terletak bukannya apa, kemenangan tu bukan terletak pada duit yang RM5,000 okay. Bukan trofi, okay. Tapi bukan. Dia macam contoh ahli kumpulan yang dapat kita beri kerjasama, itu adalah kemenangan besar. Yang kedua, kerjasama daripada organisasi, daripada Angkatan Pertahanan Awam lah. Maknanya daripada yang setia pengarah Angkatan Pertahanan Awam di Pulau Pinang, Lokman Hakim. So dia ni pun banyak idea-idea sebenarnya tentang mengarah kita ni di Pulau Pinang ni. Dia pun sebahagian daripada kita punya penyuntik idea.
0: Belakang tabir kira-kira.
1: Belakang tabir. Saya ni ibarat macam kereta remote ya. Dia yang atok semua kan. So dia ni kira dia dalam APM pun hampir dah 30 tahun lebih. Dia pun berada di dalam pusat latihan. So dia pun banyak support kami daripada segi orang kata moralnya, daripada duitnya, daripada macam-macam lah. So benda ni pun adalah sebahagian kemenangan pihak dia. Dan juga kaki tangan yang lain yang yalah, yang menguruskan kami punya pergerakan, kami punya penginapan dan sebagainya di sana, di makan minum dan sebagainya. Itu pun adalah sebahagian kemenangan kami sebenarnya. Itu adalah nilai persahabatan dan juga kerjasama dalam satu organisasi lah. Dan juga kami sebenarnya pun di peringkat APM ni, dia bukannya duduk di APM tu saja, tapi kami juga ada rakan strategik daripada luar yang membantu. Tanpa mereka ni juga pergerakan kami tu ataupun kami nak buat kerja ni susah. Tapi dengan adanya insan-insan yang memahami ni, dia bagi peluang kepada kami lah. Itulah nilai kemenangan tu.
0: Itulah makna kemenangan. Tak terletak pada wang ringgit, tapi pada nilai kerjasama. Okey, Tuan Syukran. Kalau diberi peluang lah kan, untuk menambah baik lah transparent ambulance trainer ni kan, pada masa akan datang, apa sebenarnya ciri yang nak ditambah kan? Mantap, lepas ni masuk lagi KIK, tapi buat inovasi lain pula kan?
2: Betul. Memang insyaAllah rasanya kita kalau diberi peluang lagi, kita nak inovasi dan tambah lebih baik lah kan. Sekarang kita tengok agak sempurna kita punya kabin kita, transparent ambulance trainer. Dan mungkin dalam proses kita nak tambah baik adalah kita nak letakkan sedikit stool, stool yang mirip dengan ambulance. Tapi kita kira-kira itu kos dia agak tinggi dengan stool tu. Dan kita cuba mungkin improvise dengan letak stool yang biasa lah. Seterusnya, daripada segi finishing, finishing transparent ambulance trainer, kita kekangan masa dan kekangan kewangan pada mulanya. Jadi mungkin selepas ini kita akan tambah lebih LED dan juga finishing yang lebih keboleh pasaran lah, yang kita pastinya supaya nampak wow sikit kan. Tapi sekarang pun dah wow sebenarnya, tapi mungkin yang itulah yang saya mungkin nak tambah sikit.
0: Itulah. Jadi Captain, nasihat Captain lah kepada anggota APM ataupun golongan muda lah yang mempunyai idea inovasi tapi dia masih ragu-ragu lagi untuk nak ketengahkan idea dia tu kan. Boleh ke orang terima, orang lagi orang boleh ni ke, macam-macam lah persepsi orang kalau nak bagi idea kan kadang kan.
1: Okay, saya suka apabila benda ni Puan, bila Puan tanya saya ni, saya teringat salah seorang saya punya ni lah pemimpin saya. Kalau Puan ingat, dia adalah seorang pendaki Everest yang yang kecundang di Everest bersama dengan Hawari, orang Pulau Pinang, yang ketika hari ini pun dia tak balik lagi, tak jumpa tu kan. Kena Awang Askandar. Dia soalan ni sama, adakah kita nak, macam mana kita nak minta orang masuk inovasi dan sebagainya kan. So dia kata dekat saya, you lawan dulu. sebelum you fikir benda tu, produk tu boleh digunakan atau tidak. Tapi you cabar diri you, you buang malu. Okay. Macam tu dia kata dekat saya. So saya gunakan benda tu sebenarnya saya 18 tahun saya berkhidmat. Dah sorry 18 tahun dah saya masuk ke era ataupun ke bidang KAK dan inovasi ni. Dan saya menyerulah kalau boleh saya pun nak nasihat pada golongan muda juga anggota ni, kebanyakan depa ni ada barang. Depa ada produk tapi depa tak percaya bahawa produk tu kadang-kadang adalah berkualiti. Kan depa tak, depa sebenarnya depa tak boleh nak bawa benda tu. Pertama adalah depa ni ada sikap malu.
0: Betul.
1: Malulah kalau kata tak malu dia bolehlah bawa benda tu. Tapi dengan sekarang ni saya pun, kita jangan risau, di bawah Kerajaan Madani pun saya tengok, di bawah MOSTI pun banyak geran-geran yang telah dibagi kepada kita untuk kita laksanakan inovasi. Selain itu juga di bawah TVET pun ada sebenarnya. Kalau rasa ni depa pun boleh pergi belajar TVET, boleh bagi kemukakan ataupun bagi pandangan idea dan sebagainya. So benda-benda ni insyaAllah kalau depa ni berani, depa buang malu depa, depa ada satu transformasi dalam hidup, nak mentransformasikan satu benda macam Tuan Syukran kata tadi di Jepun tadi. Dia kata kalau nak maju ni inovasi lah. Sebab kita ni contoh saya bagilah, dulu kalau kata, kalau kita tengok pada kilang-kilang yang buat barang tu kan, macam TV Tuan Syukran kata tadi tu, kalau TV tu daripada sebesar-besar peti ais tu dah jadikan senipis-nipis pek, senipis-nipis orang kata apa, dan kata kertas tak boleh lah, mungkin akan jadi satu hari nanti kertas tu kita boleh jadi kat LCD. Kita tak tahu benda-benda macam tu kan. Tapi macam saya kata tadilah, nasihat saya tu lebih kepada buang malu dan teruskan berinovasi dan juga berkarya lah.
0: Macam tu lah. Baik, last but not least, ada satu kiriman ni di ruangan Facebook ni, dia ada bertanya lah daripada Ambulance Mutiara Medik. Dia kata, adakah boleh dipasarkan untuk kegunaan ambulans swasta untuk dianjurkan kelas latihan? Tuan Syukran ke Kapten nak jawab ni?
2: Kapten.
0: Kapten jawab.
1: Okay, saya saya jawab lah soalan daripada Mutiara Medik ni. Mutiara Medik ni adalah sebenarnya dia punya ambulans yang terbaik di Pulau Pinang. Saya selalu follow ni. Saya selalu follow.
0: Okay,
1: dia pun ni, okay, untuk makluman bagi yang pengirim pada soalan tu, kita boleh panjangkan kepada ambulans ataupun pihak yang penyedia ambulans swasta ni sebenarnya. Okay, dia pun beli ataupun dah mai belajar dengan kita di APM. Tak jadi masalah. Kalau dia pun nak beli produk kita, nanti pun kita boleh jual setelah kita melalui beberapa proses pengkomersialan. Kalau kita dah sampai tahap pengkomersialan tu, dia pun boleh beli R&D kita punya barang ni. Setelah kita buat R&D, kita pun kena beli dengan consultant. Tapi kalau dia pun ni nak belajar sekarang pun, kita alu-alukan lah. Kita boleh berurusan dengan Pengarah Angkatan Tanan Awam Negeri Pulau Pinang, buat surat dan sebagainya, kita boleh train dia. Tak ada masalah.
0: Itu dia. Baik, kita dah berada di penghujung dalam ruangan Zoom orang kita hari ini. Topik yang cukup menarik itu Transparent Ambulance Trainer. Mungkin ada sikit kata-kata daripada Tuan Syukran dulu sebelum kita pergi pada Kapten.
2: Okey. Terima kasih Puan. Berkenaan soalan sebelum tadi tu kan, yang macam mana kalau malu tapi nak buat tu kan. Saya memang minat dia yang tu. Tadi ada Amir Syahrudin, ada yang menonton. Tu ayah saya tu. Amir Syahrudin, Muhammad Hasan.
0: Baik.
2: Ayah saya dengan mak saya, ramai juga family yang menonton. So ayah saya selalu cakap, ya ada Amir Siti Syahrudin.
1: Siti Mariam.
2: Siti Mariam ada. Jadi ayah saya selalu cakap, jangan cakap banyak lah, start dulu. Apa pun, jalan
0: buat,
2: dulu.
0: Buat dulu.
2: Buat dulu. Baru kita tahu. Betul. Baru kita tahu susah ke senang ke kan. Kalau cakap minta tips.
0: Tapi tak, tapi tak buat juga tak
2: jadi. Tak boleh. Contohnya tips nak minta kurus. Tips nak kurus kan. Tips tak jadi. Buat dulu. Kata pada dia sendiri lah tadi. So itu saya punya, bagi saya lah. Saya masih muda lagi. So try je. Buat je. Kita tak tahu. Try, tak salah kita try.
0: Betul.
1: Akhir kata Kapten. Akhir kata lebih baik. Saya pun sebenarnya pertama sekali kita berasa bangga lah kerana Pulau Pinang ni menjadi johan kepada pertandingan KIK di peringkat kita. Dan insyaAllah lah kita, sebagai mereka yang berminat nak follow kita punya apa yang akan jadi selepas ni, boleh boleh tengoklah di APM Pulau Pinang punya TikTok. So kita pun mengalu-alukan sebarang orang kata apa, cadangan yang lain untuk kita inovasikan agar benda ni dapat kita buat dan capai ke tahap yang lebih tinggi lah dengan orang kata apa, dengan adanya kerjasama dengan pihak luar dan sebagainya lah. InsyaAllah lah, itu kita punya kata-kata akhir lah. Dan yang terakhir saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Mutiara FM, segalanya untukmu,
2: segalanya untukmu,
1: segalanya itu yang penting, kerana menjemput kami daripada kumpulan di Pearl ni, okay, bagi bersama-sama pada petang ni dalam orang kata apa, Zoom orang kita, Zoom orang kita. Saya pun orang Pulau Pinang kan, okay, so rasa seronok lah orang Pulau Pinang main cakap untuk sini. Dan terima kasih banyak-banyak lah kerana support kami punya team.
2: Puan Nazir, terima kasih banyak. Memang best. Mutiara FM memang best.
0: Ya, kita pun harapkan apa yang kemenangan ini menjadi penyuntik semangat lah kepada kumpulan-kumpulan KIK yang lain di luar sana. Untuk orang kata, kalau ada idea, jangan simpan. Macam katakan tadi kan, kita jangan tunggulah ada idea, kita terus lontarkan apa yang kita nak buat kan. Okay? Baik, terima kasih banyak kepada Kapten Pertahanan Awam Fadil Fahmi bin Zaini, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Seberang Perai Tengah, dan juga Lieutenant Muda Pertahanan Awam Syukran Ahmad bin Amir Syahrudin, Pegawai Pasukan Pejabat Daerah Pertahanan Awam Seberang Perai Utara. Terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama dengan saya dalam ruangan Zoom orang kita. InsyaAllah nanti boleh jumpa lagi lah kan, untuk anda juga jangan lupa minggu depan kita akan bersama-sama lagi dalam ruangan Zoom orang kita. Nantikan apakah topik yang seterusnya bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang lain, okay? InsyaAllah kita jumpa lagi, okay? Assalamualaikum, bye-bye.

0: tak menung jumpa. Cuba hampir tengok telefon apa yang kuduk hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hampir tengok lukah.
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepas lah syarat umur hang kan.
1: Lepas ni.
0: Hang diploma apa dia kan?
1: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Aku kata.
1: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul tak kena komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yelah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3231. Encik Dorman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.
2: Pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
3: Dia nampak dia macam nampak macam bersakit lah. Tak nampak? Macam ni je dia. Gelak, seronok.
4: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
5: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
6: AZ Podcast setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Podcast.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Nila, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Okey, Metro FM segalanya untukmu. 4.21 minit petang waktu ini. Baiklah untuk anda, kejap lagi 4.30 petang kita akan bagi laluan kepada Warta Mutiara untuk kita mengetahui apa yang berlaku di sekitar negeri Pulau Pinang dan bagi panduan Muslimin dan Muslimat waktu asar bagi negeri Pulau Pinang hari ini 4.40 minit petang nanti. Untuk anda semua yang sedang memandu, berhati-hati memandu, yang sedang bertugas juga waktu ini, selamat menjalankan tugas anda walau di mana jua anda berada. Terus layan, terus kekal bersama-sama dengan kami dalam Santai Ahad 12.6.

0: Jom pergi shopping.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
6: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Waktu Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penganjuran karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib mendapat sambutan hangat daripada rakyat pelbagai kaum. Acara yang berlangsung meriah di padang kota itu menarik kehadiran hampir 10,000 pengunjung dari dalam dan luar negara. Kita ikuti pandangan pengunjung tempatan Ahmad Arizuddin Ahmad Azizi dan Azwan Abu Bakar serta pelancong dari Itali Federica.
2: Saya datang daripada Perak. Lepas tu saja nak bercuti ke Penang. Lepas tu hari tu scroll-scroll TikTok ada nampak karnival konsert rakyat. Lepas tu saja tengok datang kan. Datang-datang. Sebab dia tunjuk kat poster tu banyak juga artis-artis yang datang. Lepas tu tengok-tengok datang, ramai gila orang. Lepas tu ada jual-jual. Memang nampak rakyat memanfaatkan konsert untuk rakyat ni. Sangat-sangat meriah. Sebab tengok orang penuh, kami pun terpaksa berdiri. Sebab tak ada tempat duduk dah.
3: Nampak rancak dan sempoi ya malam ni. Rakyat menggalakkan begitu ramai sekali ya malam ni. Rakyat Pulau Pinang datang. Okey, sambutan kali ni rasa okey. Rakyat Pulau Pinang pun kira ramai macam ni.
4: We came here on vacation and yesterday we saw some poster about this event and so we decided to come here.
5: What's your opinion? It is interesting?
4: Yeah, it's interesting. We like this music even if we cannot understand the words. It's interesting. It's something local and it gives us some details about local culture. It's amazing.
1: Ahmad Arizuddin Ahmad Azizi, Azwan Abu Bakar dan Federica. Antara artis yang menjayakan konsert, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Awi serta persembahan kebudayaan seperti tarian dan Boria Pulau Pinang. Selain konsert turut diadakan pertunjukan bunga api. Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP terus memperkukuh aspek keselamatan dan pengurusan pokok bandar di beberapa lokasi utama di Georgetown. Ke arah itu, satu tinjauan lapangan yang diketuai oleh Datuk Bandar Pulau Pinang, Datuk IRE Regendran diadakan melibatkan beberapa lokasi utama termasuk sebahagian Jalan McAllister, Jalan Perak, Jalan Residen, Jalan Sepulang dan Jalan Utama. Ia bagi meninjau keadaan semasa pokok-pokok besar yang berusia lebih 50 tahun ke atas, khususnya dari segi keadaan fizikal, tahap kesihatan serta aspek keselamatan pokok-pokok matang yang menjadi sebahagian daripada landscape dan identiti Bandar Georgetown. Hasil daripada pemerhatian di lapangan, Datuk Bandar telah mengarahkan Jabatan Landscape untuk mengambil tindakan segera terhadap pokok-pokok yang memerlukan intervensi. Antara langkah yang diarahkan termasuklah kerja-kerja merendahkan ketinggian pokok serta pemangkasan mengikut kaedah bonsai yang bersesuaian bagi memastikan pokok kekal terkawal, sihat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna jalan raya serta pejalan kaki. MBPP juga turut mengenal pasti beberapa pokok yang berada dalam keadaan tidak sihat dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan akan dinilai semula dan tindakan penebangan akan dilaksanakan sekiranya disahkan perlu berdasarkan penilaian teknikal Jabatan Landscape. Pihak MBPP menegaskan bahawa pemantauan secara berkala terhadap pokok-pokok matang ini amat penting memandangkan faktor usia, struktur dahan dan persekitaran boleh berubah dari semasa ke semasa. Selain komitmen untuk memastikan pengurusan pokok bandar dilaksanakan secara terancang demi mengimbangi pemeliharaan kehijauan bandar dengan keselamatan awam. Sebanyak 13 kumpulan pemantau menyertai pertandingan Pesta Pantun Persatuan Peringkat Negeri Pulau Pinang. Timbalan Pengarah Bahagian Pengembangan Seni Budaya JKKN, Amirul Azam Ibrahim berkata, ia merupakan usaha berterusan dalam pemerkasaan seni pantun sebagai salah satu warisan budaya.
6: Bagi setiap negeri, kita adakan setiap satu negeri akan ada satu program pesta pantun bertujuan untuk menyemarakkan aktiviti seni berbahasa pantun kepada masyarakat. Kita nampak program pada hari ini mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat, khususnya masyarakat di Pulau Pinang, dan penyertaan juga menggalakkan daripada negeri-negeri lainlah yang turut hadir di negeri Pulau Pinang.
1: Amirul Azam Ibrahim. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian hadiah Persatuan DJKKN Pulau Pinang di Georgetown. Sementara itu, pasukan pemantun dari Universiti Sains Malaysia USM, Pamor Sempana USM, muncul Johan Pesantun peringkat negeri Pulau Pinang. Pemantun Amirul Zikri Roslan berkata ia merupakan pengalaman baru bagi pasukannya untuk bertanding dengan pelbagai peringkat umur berbanding hanya menyertai pertandingan di peringkat universiti saja.
7: Saya seronok tengok sebab pantun ni dah diangkat. Ha, kalau dulu macam, bukanlah dulu, maksudnya sebelum ni kurang ada pertandingan pantun. Bila dah mula dibuat di setiap negeri kan, tak silap saya, ha, yang membuktikan sebenarnya ramai orang Malaysia masih boleh berpantun. Ha, itu sedikit sebanyak pertandingan ni membuka ruang kepada orang lain jugalah untuk menceburi bidang pantun dan mengenali pantun dengan lebih mendalam.
1: Amirul Zikri Roslan. Mereka membawa pulang piala sijil dan wang tunai RM2,000. Sebuah bilik koperasi terbakar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bertam Indah, Kepala Batas semalam. Penolong Pengarah Bahagian Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sargun Francis berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 2:23 pagi dan tiba di lokasi 10 minit kemudian. Beliau berkata kebakaran melibatkan bangunan yang berkeluasan 600 kaki persegi dengan peratusan kebakaran sebanyak 95%. Kerja-kerja pemadaman dilakukan secara kaedah ofensif dan defensif yang melibatkan seramai 14 petugas dari Balai Bomba dan Penyelamat Kepala Batas dan Bagan Ajam. Operasi ditamatkan pada pukul 4:45 pagi dan diserahkan kepada pasukan penyiasat kebakaran untuk tindakan selanjutnya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati sekian warta mutiara. Berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai itu semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Ahad 12.6, masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia di awal pagi tadi. Sampailah sekarang ini bersama-sama dengan kami. Dan untuk anda juga, kita ada susunan lagu-lagu terbaik untuk dengarkan petang ini yang sedang memandu. Walau ke mana saja destinasi anda yang sedang mendengarkan kami di dalam kereta atau dekat kedai makan atau dekat rumah tengah bersantai bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih kami ucapkan kepada anda. Okey, pastikan anda terus layan Mutiara FM dengan lagu-lagu terbaik pada petang ini. Ya, terus kekal bersama-sama dengan kami. Dengarkan Mutiara FM, segalanya untuk anda.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Kakak, kakak buat apa tu?
1: Kakak ada tengah warna bendera Malaysia.
0: Kakak, tahu tak berapa warna yang ada pada bendera Malaysia?
1: Mestilah kakak tahu. Kakak kan rakyat Malaysia. Kakak sayang Malaysia. Warna bendera Malaysia ada 4. Biru, merah, putih dan kuning.
0: Ya, betul tu. Bijaknya anak mama ni. Boleh mama tolong kakak mewarna?
1: Boleh. Jomlah warna bersama. Cantik-cantik ya, mama.
2: Semarakkan sikap kemerdekaan dalam diri anak-anak kita demi negara tercinta. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Mutiara.

Itu dia Ziana Zin dengan Dalam Gerimis. Itu dia Ziana Zin dengan Menadah Gerimis. Okey, untuk anda yang sedang memandu ni, laluan di sekitar negeri Pulau Pinang, nampaknya tak ada kesesakan yang luar biasa. Masih lagi lancar. Di atas jambatan Pulau Pinang juga masih lagi lancar. Jadi untuk anda yang memandu petang-petang macam ni, bagi yang sedang dalam perjalanan tu, nak pulang dari tempat kerja ke, atau sedang memandu ke destinasi ke, pastikan berhati-hati memandu di jalan raya. Pandu dengan tenang, jangan terlalu mengejar masa dan sentiasa patuhi had laju. Kena ingat ya, kita mungkin nak cepat sampai, tetapi yang paling penting ialah selamat sampai kan. Kalau terasa mengantuk ketika memandu, jangan paksa diri berhenti di kawasan rehat atau tempat yang selamatlah untuk anda. Rehat seketika, minum air dan pastikan badan anda kembali segar sebelum anda meneruskan perjalanan. Dan satu lagi, jangan lupa jaga jarak kenderaan, jarak selamat kenderaan anda yang di hadapan. Gunakan lampu isyarat dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, sebab kadang-kadang ada kereta yang dia tak nak guna lampu isyarat. Saya heran kan, jadi pemandu tu lampu isyarat tu ada, nak belok ke kanan atau belok ke kiri gunalah kan. Kadang-kadang kereta belakang anda tu laju juga, dia tak perasan anda, tiba-tiba coy, jenuh kan nanti. Jadi pandu cermat, ingat orang yang menunggu kat rumah. Jadi pastikan anda selamat sampailah ke destinasi anda. Jom terus layan kami di Utara FM, segalanya untukmu.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

Itu dia Kasawari dengan Teguh. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi teguh, setia mendengarkan Mutiara FM. Okay? Macam biasalah kan, kita tak lupa nak ucapkan atau nak titipkan ucapan buat anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Selamat hari lahir buat semua yang meraihkan hari istimewa untuk hari ini. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Apa pun yang sedang anda lalui, semoga hari ini membawa sedikit kegembiraan dan menjadi permulaan kepada sesuatu yang lebih baik. Buat yang sedang bekerja tu, selamat bertugas. Yang sedang dalam perjalanan pulang tu, hati-hati memandu. Yang tengah berehat kat rumah pula, selamat menikmati petang bersama dengan keluarga. Dan buat yang mungkin hari ini bukan hari yang terbaik untuk anda, tak mengapa. Perlahan-lahan esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi, okay? Teruskan bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Saya Aziz akan teman anda sepanjang petang ini. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untuk mendengarkan Sufian Suhaimi.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Okey, Metro FM segaranya untuk Bu. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz Santai Ahad 12.6. Okey, sebelum saya akhiri tugasan saya pada petang ini untuk anda semua, petang ini kita nak ingatkanlah kepada anda supaya sentiasalah menjaga kesihatan, lebih-lebih lagi jika keadaan cuaca kurang baik dan berlakulah jerubu di sekitar kawasan kita kan. Kurangkan aktiviti luar jika keadaan udara tidak sihat . Kalau perlu keluar tu, terutama sekali mereka yang punya masalah kesihatan, gunakanlah pelitup muka yang sesuai dan pastikan minum air secukupnya. Elakkan daripada melakukan aktiviti fizikal yang terlalu berat di luar rumah. Baiklah, sampai di hujungnya saya temankan anda dalam Santai Ahad 12.6. Kejap lagi Santai Ahad 6.12. Faruk akan temankan anda sehinggalah jam 12.30 malam nanti. Jangan lupa hari ini kita ada Eyes on Goal malam nanti. Okay? Jadi untuk anda semua, insyaAllah kita akan jumpa lagi besok pagi. Saya akan temankan anda seperti biasa 10 hingga 3 petang. Untuk anda semua, jaga diri di mana juga anda berada. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Kembali untuk kita teruskan dengan lagu-lagu menarik di Mutiara FM. Dan saya Farouk akan temani anda hingga pukul 12 malam ini. Bermula 6 petang ini. Hari ini 16 Ogos 2026 bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dalam santai Ahad 6.12, kita nak teruskan untuk hiburan-hiburan terbaik untuk anda. Maklumat-maklumat juga yang terbaik untuk anda dengarkan di kala waktu ini. Baik, terima kasih juga kepada Aziz temani anda tadi dalam santai Ahad 12.06. Dan kita ini nak teruskan dengan lagu-lagu menarik untuk anda sehingga pukul 7 malam ini. Dan juga untuk kutipan pingat setakat ini bagi kontingen Pulau Pinang di Sukma Selangor 2026, 5 pingat emas, 4 pingat perak dan 10 pingat gangsa. Jadi tahniah diucapkan untuk kontingen Pulau Pinang dengan memenangi beberapa pingat lagi emas. Untuk kita akan maklumkan nanti selepas ini, akan tunggu. Jadi kita akan rangkumkan untuk anda untuk hari ketiga Temasya Sukma Selangor 2026. Baik, kita nak teruskan hiburan-hiburan ini untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sayang.
1: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
0: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
0: Yalah, laju semacam.
1: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
0: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya, tuanku.
1: Bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati, engkau, dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda, selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
1: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
1: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

Baik, Mutra FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami dengan lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan tadi. Dan juga ada drama yang bakal menanti untuk kita berikan kepada anda, untuk kita mendengarkan kepada anda bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang bakal tiba nanti. Jadi apa kita perlu lakukan sebagai rakyat Malaysia? Sudah tentunya antara yang paling mudah untuk kita boleh lakukan dengan kibarkan jalur gemilang kita di mana-mana, ataupun di kenderaan kita ke, di premis kita ke, di rumah kita ke. Ayuh, kita semangat kibarkan jalur gemilang kita. Baik, nanti kan 9.30 minit malam nanti. Nanti 9.30 minit malam untuk kita rangkumkan untuk kejohanan ataupun Temasya Sukma dari Selangor 2026 untuk hari ketiga ni, mengenai dengan kontingen Pulau Pinang. Jadi nantikan 9.30 minit malam untuk laporan rangkuman untuk hari ketiga. Baik, selepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu keinsanan, dan untuk panduan muslimin-muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang akan masuknya waktu maghrib 7.33 minit malam.

0: Anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki, tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni, kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua, tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah lah kita sabar. Kalau betul apa hak ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi, kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Anda tak kena tentang mana, something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duk mengaji agama, kata apa ni? Duk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provok orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu?
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
1: jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provok orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
1: kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni? Kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Quran ajak kita jalan betul. Tuan-tuan pandang diri tuan-tuan macam mana? Tuan-tuan pandang diri tuan-tuan sama mulia tak? Macam mana Tuhan kata tuan-tuan mulia? Kalau tuan-tuan tak pandang diri tuan-tuan mulia, tuan-tuan rugi. Sebab tuan-tuan tak pandang macam mana Tuhan pandang tuan-tuan. Setiap kita, kita ada satu yang sama macam kita. Kalau kita kepala botak, dia pun kepala botak tak? Kalau kita ada rambut, dia pun ada rambut tak? Dia akan ada dengan kita. Pergi mana pun, dia tak akan tinggal kita. Siapa dia? Bayang-bayang. Bayang-bayang. Yang syok yang kita semayang, dia pun semayang dengan kita juga. Kita takbir, dia pun takbir. Kita rukuk, dia pun rukuk. Kita sujud, dia pun sujud. Bayang-bayang kita tu punya teman kita. Bayang-bayang ni dia akan ada dengan tuan-tuan hanya bila ada cahaya aja. Gelap malam, blackout, tak ada lampu, tutup lampu, tuan-tuan akan duduk seorang eh. Bayang-bayang yang geng dengan kita pun dia akan lari tinggal kita bila kita duduk dalam kegelapan. Yang tak pernah tinggal kita satu Tuhan. Mailah cerah kegelap, dia tak pernah tinggal kita. Lebih sayang

0: دعاك ربك وما Tuhan kamu sekali-kali tak pernah tinggal kamu.
1: Dia apa? Ayat awal dia apa dia? Wak? Boha. Boha tu siang ke malam? Siang. Lepas wak boha sambungannya? Walaili idha? Malam. Malam. Siang? Malam. Tuhan tak pernah tinggal kamu. Jadi kalau kita sambung ayat dia, dia kata apa? Siang dan malam Tuhan ada dengan kita. Dia tak pernah tinggal kita. Tuan-tuan saja. Ni dengan yang ni, dengan yang ni. Habak kat tuan-tuan kata, Tuhan tinggal hang dah. Dia ni dia jahat ni. Banyak kali bohong kita. Tuhan habak dalam Quran, aku tak pernah tinggal hamba. Sebab tuan-tuan rasa Tuhan tinggal kat tinggal tuan-tuan. Sebab apa? Kita aja yang fikir kata Tuhan tinggal kita. Tu saya kata, yang ni, yang ni, yang ni. Banyak kali tipu kita. Orang radio dia tak tahu yang ni, yang ni apa. Dia tak nampak lah. Kenapa? Mata, otak, telinga.

0: Kami kalau singgah belah utara ni mesti kami dengar Radio Mentara FM sebab lagu dia sempoi-sempoi. Ha, jadi tunggu apa lagi? Bukalah frekuensi 95.7, 90.9, 93.9 Mutiara FM segalanya untuk...
1: Ini bagi ibu bapa ni, bagi ibu bapa. Dalam sebuah hadis sahih tuan-tuan sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan ambillah pengajaran ni. Pulunlah kita bagi anak-anak kita, bagi boleh baca Quran. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang pandai baca Quran, dia nanti di akhirat Allah Ta'ala akan bagi taj min nur. Tuhan akan bagi mahkota daripada cahaya letak atas kepala dia. Tuan-tuan tak teringin nak pakai mahkota cahaya kat kepala ke? Kan? Duk teringin lama dah. Kan? Nak pakai tengkolok ke apa? Duk teringin dah nak pakai lama dah. Tapi tak apa nama? Tak dan. Pakai waktu menikah dulu ya. Kan tengkolok atas kepala tu. Ni Tuhan bagi ni mahkota daripada cahaya pakai. Lepas tu daripada tangan kanan Tuhan bagi al-mulk. Tangan kiri Tuhan bagi al-khuld. Dua-dua kelebihan Tuhan bagi kat kita. Bukan takat tu, Tuhan panggil dua ibu bapa kita. Kata Nabi SAW, wa yuksa walidayhi hullatan, akan dipanggil dua ibu bapa kita ni. Hak mana waktu dunia, duk atas dunia, waktu hidup dia duk pamat kita suruh pergi mengaji Quran, bagi khatam mengaji Quran ni apa semua ni. Pak kita dan mak kita ni, malaikat panggil. Lepas tu bagi hullatan, bagi dua pakaian. Satu dekat mak kita, satu dekat pak kita. Ambil pakaian ni daripada syurga. Kata Nabi SAW, fayaqulani, yang kata mak kita, pak kita ni pun dah pakai-pakai sudah lah, tu salah lalu tanya lagi. Dia pergi tanya malaikat pula, bima kusina hadha, ay malaikat, makcik nak tanya pasal apa kena pakai baju ni ni. Ambil tanya pula. Pak pula tanya, bima kusina, ay pasal apa kami kena pakai ni, ni baju ni ni, baju syurga ni, pasal apa kami kena pakai ni. Maka kata apa nama, fayuqal, dikatakan kepada mereka, bi akhdhi waladikum al-Quran, pasal atas dunia dulu kamu amat memberatkan al-Quran kepada anak-anak kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa, Allah Ta'ala suruh orang yang pandai baca Quran pegang tangan mak dia, pegang tangan pak dia, pinaik atas mana-mana syurga yang hampa kendaki, masuklah hampa ke dalam tu.

الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu ma yusibul mu'min yukaffiru Allahu 'azza wa jalla bihi anhu." Tapi Nabi kata mau ingat satu. Siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positive. Dia kata, kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positive dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu, Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah erase dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tasyukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri. Satu orang step atas duri, aduh sakit. Dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, dah. Just terpijak satu duri aja. Dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat sebelum itu.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki, tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni, kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua, tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia, macam dia ni tak ada tempat dalam syurga? Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Nabi SAW suruh kita kalau kita pergi mana-mana masjid, mana-mana surau, kalau ada majlis ilmu, duduk di dalam itu walaupun sebentar. Walaupun kita ada kerja tuan-tuan sekalian, duduk pilasan. Kerana apa? Kelebihan majlis ilmu ni cukup besar. Yang kalau pada mata kasar, mata zahir kita tengok, duduk dalam majlis ilmu ni macam tak dapat apa-apa. Pandangan itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mulk sebagai penghuni neraka. Penghuni neraka, dia tengok majlis ilmu ni tak ada apa, sebab dia melihat dengan mata kasar dia, dia tidak melihat dengan mata hati.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa tu. Sebab dalam era tu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita, kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia, macam dia ni tak ada tempat dalam syurga? Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, Taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecikecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni, ya? Apa dia?
0: Pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tau tak?
0: Oh, ya, Kak. Tak apa. Mami, kakak, Mami, cik nak tolong, Mami.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Hit Me.
1: Baik, Metro FM, segala segalanya untukmu. Baik, waktu ini 9.16 minit malam. Kita nak teruskan lagi untuk anda waktu jam berikutnya dengan lagu-lagu hiburan terbaik untuk kita dengarkan selepas ini. Dan nantikan 9.30 minit malam untuk kita dengarkan rangkuman untuk siaran Ais On.

0: sejahtera kepada para pendengar Mujara FM. Hari ini benar-benar menjadi hari yang cukup membanggakan buat kontijen Negeri Pai Pinang. Saya Ainur masih berada di Bumi Selangor untuk membawakan perkembangan terkini saingan Sukma Kedua-Dua Selangor 2026. Pulau Pinang terus mencuri tumpuan apabila berjaya mengutip beberapa pingat emas, perak dan gangsa menerusi aksi cemerlang atlet-atlet negeri dalam beberapa acara yang berlangsung hari ini. Kita mulakan dengan sukan judo yang sekali lagi tampil sebagai antara penyumbang utama buat Pulau Pinang. Dua pingat emas berjaya diraih menerusi Ivan Onju Hee dalam acara tidak melebihi 90 kg lelaki serta Corwin Ning dalam acara tidak melebihi 63 kg bagi kategori wanita. Turut menyumbang ialah Sheldon Yang Junte yang berjaya meraih pingat perak dalam acara melebihi 90 kg lelaki, manakala Chen Beizi menghadiahkan pingat gangsa dalam acara tidak melebihi 70 kg bagi kategori wanita. Pencapaian ini sekaligus menyaksikan kontijen Negeri Pulau Pinang menjuarai keseluruhan saingan sukan judo pada Sukma Kedua-Dua Selangor 2026. Syabas dan tahniah kepada seluruh atlet, jurulatih serta pasukan judo Pulau Pinang atas pencapaian yang cukup membanggakan ini. Dalam pada itu, sukan taekwondo turut menambah koleksi pingat Pulau Pinang apabila Norwidani Kristina berjaya menghadiahkan pingat perak dalam acara Yorgi tidak melebihi 70 kg bagi kategori wanita. Kita beralih pula ke Sabak Bernam yang menyaksikan saingan sukan catur turut menghadiahkan kejayaan buat kontijen Negeri Pulau Pinang. Hari ini, Pulau Pinang berjaya membawa pulang dua pingat emas masing-masing menerusi Poh Yu Tian dalam acara standard lelaki individu serta standard pasukan wanita. Sementara itu, pingat perak berjaya diraih menerusi acara standard pasukan lelaki, manakala etnis Choin Kai menyumbang pingat gangsa dalam acara standard wanita individu. Rentetan kejayaan yang dicatatkan hari ini menyaksikan kontijen Negeri Pulau Pinang melonjak dari tangga ke-10 ke tangga ke-5 dalam carta pungutan pingat. Satu lonjakan yang cukup luar biasa dan pastinya menjadi suntikan semangat kepada seluruh kontijen untuk terus memburu kejayaan dalam baki saingan Sukma kali ini. Namun, perjuangan masih belum berakhir, masih banyak acara yang bakal berlangsung dan setiap atlet akan terus memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama Pulau Pinang. Buat seluruh rakyat Pulau Pinang, teruskan memberi sokongan dan doa kepada atlet-atlet kita yang sedang berjuang di Bumi Selangor. Hari ini kita naik dari tangga ke-10 ke tangga ke-5. Esok kita teruskan lagi perjuangan untuk mengejar lebih banyak kejayaan. Ais Onggol, teruskan bersama Mutiara FM untuk mendapatkan perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma Kedua-Dua Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan dari Bumi Selangor untuk Mutiara FM.
1: Memartabatkan keunggulan mereka jasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM. Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Baik, Putera FM, segalanya untukmu. Dibigang tadi Mei, Sketsa Sebuah Cinta. Daripada tahun 1987, lagu ini menjadi siulan kan, menjadi antara lagu-lagu killer kepada kumpulan Mei. Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini, tak kira di mana jua anda berada. 10.01 minit malam hari ini, dan juga sekarang ini sedang berlangsungnya Piala Hyundai Cup ataupun lebih dikenali sebagai Piala Asia Tenggara lah, no. Dalam semi final ataupun separuh akhir pertama berlangsungnya di antara Malaysia dan menentang Vietnam di Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur, yang mana waktu ini minit ke-40, masih lagi jaringannya 0-0, Malaysia 0 Vietnam 0. Jadi kalau tengok game tadi pun ada juga beberapa percubaan berbahaya daripada Malaysia, namun penyudahnya masih belum menemui jaring. Jadi kita berharapkan Malaysia agar sekurang-kurangnya memenangi 3 mata untuk separuh akhir yang pertama ini. Baik, ni dah masa, hari ni dah 16 Ogos, esok dah 17 Ogos. Jadi beberapa hari lagi untuk orang kata apa, menjelang kita nak meraihkan hari kemerdekaan ke-69. Jadi bagaimana kita sekarang ini untuk sekurang-kurangnya sebagai anak Malaysia, apa yang perlu kita buat? Macam-macam perkara yang kita boleh buat. Mengenangkan sejarah, mengenangkan bahawa kita masih ataupun kita bersyukur dan berbangga. Kita sebagai anak Malaysia, kibarkanlah jalur gemilang. No, ayo kibarkan jalur gemilang, dan kita dengarkan lagu ini juga mengimbau nostalgia anda. Terus saya Muter FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Baik, Metro FM, segalanya untuk menerbitkan tadi lagu yang kita dengarkan untuk anda daripada drama band Biarkanlah. Waktu ini 11.01 minit malam. Selamat malam kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, info untuk anda juga, masih lagi orang kata hari terakhir, no? Esok adalah hari terakhir di mana kita mencari dua penyampai Mutiara FM yang segar, yang baru untuk dimasuki bersama-sama dengan kami sebagai penyampai Mutiara FM. Dan syarat-syaratnya adalah dengan berumur di antara 21 hingga 30 tahun, mempunyai kredibiliti, perwatakan, fasih, perwatakan ceria, kreatif dan berkebolehan berinteraksi dengan baik dan juga mahir dalam menggunakan perisian dan media sosial dalam suntingan audio dan juga visual. Dan juga bersedia memberikan komitmen dan bertugas di Pulau Pinang, RTM Pulau Pinang. Dan caranya adalah hantar video pendek berdurasi 2 minit sebagai penyampai radio di Mutiara FM. Dan hantarkan video itu di 012-679-3271. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untukmu.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Buat bakaria ni.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Eh, Mus. Ha. Ha, biasa dengar Mutiara FM.
1: Oh,
0: biasa
1: dengar hari-hari.
0: Aku hari-hari pasang ni. Eh, sekejap. Dia rekod, dia rekod. Sekejap, sekejap. 1, 2, 3, 4. Hola. Hai. Kami Gugiran
1: Tepi Pantai.
0: Dengarkanlah Mutiara FM. Segalanya untuk Mu.

0: ramai orang suka dengan kanak-kanak. Kesian. Jangan macam tu. Sayangilah kanak-kanak. Kanak-kanak kan comel, baik. Kalau makan pun sikit je. Jangan dengan kanak-kanak. Saya Maira, 5 tahun. Untuk semua kanak-kanak, jangan nakal-nakal. Bye.
1: Please, please, please, kamu jangan nakal. Ku pergi sebentar.
2: Aku kalau datang Pulau Pinang, mesti nak cari nasi kandar, pasembo, laksa, cendol. Lepas tu nak juga pergi Batu Feringgi, nak pergi Bukit Bendera.
3: Ni, kalau main Pulau Pinang ni, ya, bukan sekadar makanan yang sedap, tempat-tempat yang menarik, kenalah juga dengan Mutiara FM.
2: Nak dengar macam mana?
3: Boleh dengar di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9.
4: FM.

Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memberikan hiburan untuk nasional geng buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, semoga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Walau apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan T.O., sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung letihnya berusaha, tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni lah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampirkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live detail seketika nanti ya. Anda bertempatkan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Joa, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Wey, awal melompokkan diri bersama dengan saya. Adat Red, anak Anton dari Kudat Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Jamak Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syahputra Mesin Johor, Mami Zaida, Abdul Karim Samad, Juazmizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dan Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga terus bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tudut Filip Maling, Ila Enriquez. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rate.

Crystal dengan Penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di Serian, merekodkan bacaan IPU 157, Semarahan pula 151, manakala di Selangor, di Johor Setia, turut merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 124. Sementara itu juga, sebanyak 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang sederhana. Jadi tolonglah ya, kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Di kala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan. Tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Bidah dari salju dari Iskandar Putri, ada Mi Kusinar, Mat Subuhi dari Sungai Petani, Kedah Rama-Rama Putih, Pasir Putih Kelantan, Putri Kota dari Kulim Kedah melaporkan diri, layan sampai pagi. Metro Selatan juga turut bersama-sama. Dia katanya sambil kerja, yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu, baru masuk kerja dah mengantuk lah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng berhantu? Laburkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat abang manis mantap. Kasih tapin-tapin light. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87, ada kata abang tanker, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali abang tanker. Abang Lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB nak ke Shah Alam. Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walau apa pun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan? Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas. Bukan saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Yang sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruh Hantu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir. Untuk 17 Ogos, ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih, ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu, panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruh hantu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam Abang Manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Marwah, kita ada Rohatun, Tiger Aini, Fikri 92, Ita Chan, ada Ismi Pau, IIPHY, Yong Izam laporkan diri bersama dengan saya, Jilong, Rosnani, Ajib 8189, Mochi Geleng, Cik Mas, Marpineng, Zuana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kangan Perlis, Su My Heart, ada Lia Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izan, Black Ants, Junaidah Ilyas juga turut hadir, Aci EJ, FX, Kayun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih tipe-tipe like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap ada darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah. Jajah 83 hadir bang. Okey. Tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Piakarega. Ini dalam filem Hardil Jo Piakarega, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini, dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Itu nasib baik Salman Khan yang menjadi hero-nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan, mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampurkan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga, Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui perluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Kata orang-orang tua. Tapi itu memang betul. Meluntuh buluh memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa. Baru nak mula tumbuh dewasa kan. Daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okay, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Comel. Kita ada Saidah Tina Ajira. Musang berbulu serigala. Dia kata pilot demam hari ni bang, lori parking. Oh, okey, okey, okey. Tak apalah, dah demam nak buat macam mana demam. Bukannya kita nakkan sakit tak. Kadang-kadang badan perlu berehat. Itu tandanya signal, kata orang, kata Mak Saleh itu signal untuk kita berehat seketika. Selepas kita sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada Askit, Restoran Syafiq Ida, katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot, minta abang bus express tu buka National FM. Abdul Jalil, gerai sate mantap. Lina, Danish, ada Nordin Niza, lady driver baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo Gang, Rimba, Puteri Lilin, Nur Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga. Ini peronda lebur raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Marikin salam. Jangan risau, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita ada Ketupat Balas juga. Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia Jumain Kromo, Asmadi, Yahya, Aminah Ahmad, Shima Wati 77, Nisa Jerantut, Petron Jalan Kerek, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adel, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir. Wawa Sharmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawa Sharmiza, saya masih ingat nama Wawa Sharmiza. Nuras, Edina Stagioni, MP3 School, baik dah apa manis katanya. Mantap.
Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Ada yang katanya Abah-Abah Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak. Yang tak cukup tisu, tuala pun tak apa. Kalau tuala kita boleh basuh kan, besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya, pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan, lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Ben Shah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Zian Azin, Kasih Ku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah, pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game buruh hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Anmaz, lirik oleh Norizan Allahyarham Salim, bersama dengan lagunya Patah Ranting di Cermin Usia, membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Masih kejap je masa berlalu kan. Betul, berjam-jam dah memasuki bulan, dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari 1 Januari dia tanam azam, tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan dan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan, di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita, bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pining, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usop Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Nakin of Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifah, Mu'i Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yuswai MC baru terjaga dari tidur dia bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus, suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pak In, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga terdor hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti. Geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita beribur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Terus dengarkan Nasional Gigi Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman diri oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang. Mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tau. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun, saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Saya melihat keijauan tu terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan Tahun Maut Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak, sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda. Khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan, kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Oh, mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat, kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey. Saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz Noh. Kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izhan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AG Mastura, Asna Idrus, Shimano Surf, Zainuddin Sa'ad, Bocel Pipi, Ina dari Melaka. Oh, terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Mesara pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gogo pun saya nampak. Baksu, Tanker, Shell, KBDT hadir layan GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di National FM. Sebab itulah National FM terus kekal relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir.
Ah, saya nampak tau siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan disimpan dendam.

kumpulan iklim dengan Bukan Niatku. Juga bukan niat saya lah, bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda, tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau. Tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi, ya. 2.57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat, kan. Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun, yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat, jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi, ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya, jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik, eh. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift, jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Kadang-kadang kita tak, kita fikir, tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hambanya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban, eh. Ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Syiham, Mariam, Azlina Mansur, 007, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli, Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasip, Habib Farhan, Abang Burger kita. Oh, iyalah, betul lah. Siapa, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran, semua. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah, ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis, kan. Begitulah rezeki Allah yang untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun, yang paling penting kita bersyukur selalu dengan rezekinya, eh. Sebab Zula juga turut hadir. Syazila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawau Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Jui Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3.27 minit pagi waktu ini. Dalam tajuk untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah. Bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yalah, kerja malam, lepas tu overtime lagi. Cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu, kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita untuk diri kita dan keluarga kita adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga, kan? Tapi jangan lupa lah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa, kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Sebab banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Oh ya, dia kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya. Tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula, kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau. Jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu. Sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan. Itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap dia cakap begitu, kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejaka Humble, terima kasih hadir. Arif, pergi ada Angah Emma Zulaika Azurin, Jamila Ahmad Zu, Kai Korea, Kai dari Korea katanya. Anasayo. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea.
Kalau cakap koyak saya tahu. Koyak saya tak tahu. Kita ada Hanif, Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa Isa, Mrs. Vario juga terus hadir, ada Syahda Rinova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Yus Ani Sarbini, Zuumi, Sweet September, Azra Matnor, Yong, Yang Chah, Matahari, Chef Zek, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM pun tak tidur lagi, Mama Ayudi, kita ada Mama Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu Koalisi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Mantap, Abang Lori. Kita tak mungkin akan melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin, tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sembilan Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

ciptaan oleh Rham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Lirikkan dengan kasih kita kesampaian tepat jam 4 pagi waktu ini di jam yang kelima di Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Nasional FM. Berbagi 2 jam ini anda akan terus bersama-sama dengan saya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Diharapkan anda terus kekal setia. Jangan tukar, ada yang kata bila pertama kali dengarkan game buruh hantu segmen GBH ini terus jatuh cinta bang. Ya, semestinya. Sebab apa jatuh cinta? Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga lagu-lagu yang terbaik kan. Kita layan sampai pagi, 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, tentunya dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, ada juga yang kata polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu beban untuk guru-guru. Tidak, sebenarnya tidak. Ia diperkenalkan bertujuan sebenarnya untuk menyediakan panduan lebih jelas bagi memperkukuhkan profesionalisme keguruan dan bukannya untuk menganiaya ataupun menambah beban tugas guru. Ya, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Muhammad Azam Ahmad menyatakan borang aku janji di bawah polisi itu juga bukan satu mekanisme yang bersifat mengikat warga sekolah khususnya guru dengan undang-undang. Sebaliknya, dokumen itu bermatlamat meningkatkan kesedaran dan juga komitmen warga pendidik terhadap 11 pedoman utama dalam memastikan keselamatan serta perlindungan murid di sekolah sentiasa terjamin. Jadi dasar-dasar yang ada diadakan bukan untuk menganiaya guru-guru tau. Kena ingat tu, bila sebut profesional, dia mesti ada polisi yang jelas, mesti ada protokol yang jelas. Jadi cikgu-cikgu semua, jangan rasa terbeban, jangan risau. Segala polisi yang dilakukan telah pun dipikirkan, dia punya kesan buruk dia, kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, semuanya telah pun diperhalusi. Muhammad Yasmi Elias, selamat pagi untuk anda. Jadi Semah Meon pun hadir, Sabaria Awang, Zaila Rus, Iris Chome, Sam DJ, mantap Sam, Brother Sam hadir dengan kereta apinya. Normala Abdul Hamid, Bakan Wali, Kemboja Putih, Ken Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Enzeng Maria Yah, Syafiq Jannah, Sofia Zara, ada Kojek, ada Kak Dah, ada Ina juga turut hadir. Ada Cek juga, Cek, oh mantap Cek, semuanya hadir merasa live TikTok pada waktu ini. Anak Pahlawan, terima kasih tipi-tipi like-nya. Saya suka tau geng-geng berhantu ni, dia punya tapping like ni memang sentiasa padu untuk saya. Sungguh. Arif katanya segamat hadir, mantap. Yang hadir dalam GBH ni seantero dunia, bukan saja dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Australia pun hadir. Alhamdulillah, syukur geng berhantu mendunia sebenarnya. Itulah segmen game berhantu. Itulah kami di Nasional FM. 24 jam kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya kami bersiaran ini untuk memberikan anda maklumat yang betul saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Farid katanya hi, yo hi juga. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood lah. Menerusi lagu daripada paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, 7 Dekad

Exist dengan Janji Bidadari, 4.35 minit pagi. Oh, ada yang bertanya, siapa nama cinta pertama anda? Masih ingat kan dulu kan? Ada yang kata cinta pertama dia nama Zul. Ada yang nama Lan, nama Din. Ada nama Nas. Ada tak nama Naza? Nun Alif Zain Alif. Itu pertanyaan dari Sam DZ. Oh, mantap semua. Ada yang kata nama siapa? Nama siapa? Ada nama Siti. Masih ingat lagi cinta pertama anda? Tapi biasanya cinta pertama ni sukar untuk kita lupakan. Kerana apa? Kerana cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti rindu. Mula-mula kenal erti rindu, dia punya meroyan lain macam tu. Tak dapat jumpa, tengok bumbung rumah pun jadilah. Betul. Itu cerita cinta pertama. Dia punya rasa gairah tu lain macam. Dia punya rasa mahu disayangi, mahu mencintai dan juga dicintai tu lain macam perginya. Gitu ya. Oh, ketawa Cempaka Biru, ketawa Lavender Girls. Ini semua mesti pernah mengalaminya. Semuanya ketawa, semuanya teringat kan. Okay, Wiranti, terima kasih Fosulan, Black Aqua dari Brunei, Suhaila Nizam. Kita ada Mael, Wan Zin, Wan Yuno, Selfie 85, Hani Zakaria, Oja, Ayu Chome, Matt Tina. Kita ada Cik Nana, Zahrid Syafiq, Mona Rahim, Cik Buan, Zainon, Jun Harits, Ali Jaan, Zumi, sampai sekarang tak boleh lupa cinta pertama kan. Nur Aina juga sama, pagi dari Terengganu. Baik, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Serian, di Seri Aman sehingga jam 7 pagi nanti. Serian, kita tahu dia punya bacaan IPU dia, bacaan yang tidak sihat. Kita harapkan ramalan hujan benar-benar berlaku di sana supaya dapat kurangkan jerebu yang ada kan. Dia jerebu ni kalau hujan lebat je memang insyaAllah dia akan berkurangan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Kalau okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Meneruskan lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi biarkan pemilik suara ini saja yang bersuara untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

daripada kebosannya Eddie Hamid menutup tirai. Menutup lagu ini Spin dengan Mengusung Rindu. Menutup tirai menangis tapi wujud katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pagi ini sama-sama kita doa. Kita doa sama-sama kepada Allah SWT. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi yang membuka pintu rezeki buat kita semua, ya. Pagi yang penuh dengan ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan pagi ini juga membawa 1000 keceriaan untuk kita. Kalau semalam kita mungkin melalui sebuah kedukaan, hari ini mudah-mudahan terbitlah cahaya, terbitlah kata orang tu pintu, terbukalah pintu keceriaan buat diri kita. Mudah-mudahan, amin. Untuk geng-geng berhantu, terima kasihlah kerana ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Facebook, dari Instagram, di Lucky Talk memang ramai juga. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini waktu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5.1 minit pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremaring 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Juga Kangan Pelis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama segala kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah SWT. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir, ya. Ujian itu tanda Allah sayang pada kita. Semakin banyak ujian yang kita terima, sebenarnya Allah semakin sayang pada kita dan cuba mengangkat martabat kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi sesiapa yang ada ujian, jangan mengeluh, jangan salah sangka, sentiasa berprasangka yang baik kepada Allah SWT. InsyaAllah segala ujian anda akan dipermudahkan. Jom lagu-lagu di jam yang terakhir, seperti biasa lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya kedamaian belayan jiwa. Okey, ya, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan kedamaian untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sesuatu yang mengusik dalam jiwa anda. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Kita teguh. Teguh kita mencari keimanan kita. Teguh kita mencari perjalanan kita. Perjalanan yang menentukan pengakhiran yang baik mudah-mudahan kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

yang kedua, bila kita minta tu, Salih Ahmad, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Kita berasa baik, tapi tak, Allah tahu benda tu tak baik. Kita lah hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok, kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni, oh ni elok dah ni, ni sesuai dah ni, kita berasa. Tapi Allah kata, tak, tak sesuai kat kamu. Tak, tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok. Yang ni tak mau. Yang ni tak baik. Ya, rasa-rasa betul-betul duduk jadi tak benda tu lah hidup kita macam tu. Muhasabah kot, no. Tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duduk buat, tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Allahu Rabbi. Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum, la azidannakum. Walain kafartum nu'adzabi lasyadid. Allah sebut surah Ibrahim. Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita kan. Mulut ni jahat, mulut orang. Mulut kita pun serupa agaklah. Dia duduk rumah elok, ada rumah dia, rumah flat, 3 bilik, 1 bilik ayam. Tapi cukup lah, just nice lah for the family. Mai mak daripada kampung tu, mak mai daripada kampung tu, lemah. Tak rasa sempit ke? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni. Ish, mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan, dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu, okay, mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit lah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang. Kita duduk ni aman, elok, seronok. Sagi ada orang mesej kat kita, kesian kat hang nah. Moga-moga hang tabah. Dan dah rasa apa? Down. Tadi syukur, terus tak syukur. Salih Alaihi Muhammad. Ada seorang tu dia bersalin. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin, suami bagi apa? Sajalah tanya. Ada orang hadiah kereta ke, sebiji ke? Kata. Dapat seorang anak, sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak, sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Ustaz biasa. Mana dapat apa? Tak dapat apa. Allah, suami isteri. Biasalah kan? Masing-masing ada dalam korban. Kau korban. Tuan-tuan, dia dapat anak. Kakak dia mai. Suami yang bagi hadiah apa yang dapat anak ni? Tak ada apa lah kak. Biasalah. Kami juga ada apa-apa ni. Apa suami yang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation. Yang punya pengorbanan dia lagi besar tau tak? Tak kalah seringgit dua pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa, anak Pak Lima orang dah tak rasa apa. Hari tu lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah perempuan ni bagaimana. Siapa ni? Tak ada apa. Ha, tu ada apa lah tu. Dia tak ada apa. Tu ada apa lah tu. Allah. Tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bercerai. Nak cerita jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran tuan-tuan kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia, kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kadang-kadang meniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main. Mayalah meniaga ni masuk bisnes ni. Kita ni bisnes ni bagus ni. Kita Ustaz Syamad. Kita minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. 16 company dah aku masuk, semua lingkup kita. Aku meniaga apa pun tak mau jadi. Tak tahu nak buat apa semua tak jadi. Dah, Allah tahu. Kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam niaga tu, kamu akan rosak. Allah tak bagi. Tu je takap kamu. Itu jahat kamu yang kamu akan ingat Allah. Sebut dalam riwayat sebut. Ada hamba aku ni dia kena kaya. Dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni dia kena miskin. Dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Cuma Allah duk bagi itu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Nombor tiga, kita minta doa pada Allah. Salih Alaihi Muhammad. Minta doa pada Allah. Benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni, tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul, tak makbul, tak makbul. Itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen, baru dah ada rumah, dah hutang pun dah selesai dah. Baru rasa nikmat dah apa semua-semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan? Hutang saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang. Umur 40 tahun lagi banyak hutang. Minta kaya, minta kaya, minta. Kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang. Nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu, rosak dia. Entah apa dia buat. Entah jauh dah. Entah dia keluar apa dah. Entah dia meninggalkan agama dia. Tak tahu.
maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut. Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, dia kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu Allah bagi lah. Yang keempat, kita minta doa. Benda yang kita minta tu, tak sesuai dulu, kini, selamanya. Pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Dah ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan. Yang kedua kita sebut apa tadi? Soal-soal-soal. Allah bagi sedikit ni'mat untuk ganti dengan ni'mat lebih besar. Yang ketiga Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita daripada siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Soal-soal-soal Muhammad. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingatlah, bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar lah. Astagfirullahaladzim. Dah berapa kali istighfar hari ni?

Astaghfirullahalazim. Sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita. Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali, tuan-tuan. Kita dosa berlambak. Lagi tak istighfar. Lagi banyak dosa. Lagi tak istighfar. Yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi' as-sa'ilata hasanata tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Yang kebaikan ini akan memadamkannya. Tuan-tuan, Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni, ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia. Ya tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Ni keluar sehari ni, berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Tadi berjalan tadi, daripada pejabat nak datang ke sini, jalan. Tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Pergi ambil wuduk pula sehari. Maksud, keluar dosa pula jari-jari. Keluar dosa daripada muka, keluar daripada kaki. Subhanallah. Allah dah tunggu nak ampun dosa kita je dengan kita melakukan kebaikan. Tapi malah juga. Semayang sunat, malah. Baca Quran, malah. Istighfar, malah. Buat ibadat, malah. Bila yang nak ampun dosanya? Tak Allah buat apa? Bagi ujian sikit kadang. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki. Tu pun mengampunkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil saat tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Ha, tunggulah, siap. Seluk-seluk jari. Pin melekat 10 je kat tangan. Tapi yang kita heran muslimat depa seluk depa tak kena pin tu. Pandai tu. Allahu rabbi tarza syamat. Jadi masya-Allah rabbi salli syamat. Itulah di antara tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul tuan-tuan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha salat ala sayyidina Muhammad. Nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Dan Nabi SAW sebut, sabru dhiyaun, sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Dhiya'a, ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya, tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Iyoi, Kumpulan Kerabat dengan Keinsafan. Ini lagu yang cukup memberikan makna yang sangat-sangat mendalam. Siapa yang betul-betul menghayati lagu ini akan rasa tersentuh hatinya. Keinsafan dari Kerabat, lagu tahun 1994, membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Game berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM hari ini Isnin. Sudah tentunya tiga suara akan bersama dengan anda. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Selama 4 jam itu akan dikongsikan dengan pelbagai maklumat yang sahih, macam-macam cerita yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya menerusi tiga suara, juga menghiburkan anda di awal pagi anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Jangan laju-laju di atas jalan raya. Kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Pastikan anda sentiasa patuhi segala peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus hadir. Terima kasih kerana terus teman-berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga rakan-rakan saya di RTM Negeri juga akan beraksi untuk anda. Akan ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi. Dengarkan RTM di mana-mana menerusi 34 stesen radio secara mainstreamnya. Dua secara di atas talian. Jadi secara keseluruhannya kami ada di mana-mana, ya. Di mana-mana saja RTM ada. Pastikan anda terus melekat bersama dengan RTM. RTM teman setia anda. 80 tahun kami bersama dengan anda. Sudah tentunya 80 tahun itu juga kami tahu akan kemahuan pendengar-pendengarnya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi. Jangan lupa waktu yang paling penting dalam yang paling penting untuk umat Islam tau. Maksudnya waktu solat fardu subuh. Yang anda masuk waktu subuh, silakan. Salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Kibarkan satu, kita berkempen satu rumah, satu jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat kenderaan pun jangan lupa kita letakkan. Siapa saja yang bawa teksi, bawa grab, bawa lori, bawa bas, bawa kenderaan sendiri, letakkan jalur gemilang kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia, kemerdekaan yang ke-69 tahun. Kita mahu mengenang perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang selama ini untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya kita kecapi pada saat ini. Dan kita mahu menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita akan terus berkekalan untuk kita wariskan kepada pewaris kita pula yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan untuk anda juga. Semoga kata-kata ini dapat memberikan sesuatu kepada diri saya dan juga diri anda, memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita mungkin tidak boleh mengubah arah angin. Ya betul, kita tak boleh mengubah arah angin, tapi kita boleh menyesuaikan pelayaran kita dengan mengubah layar kita untuk mencapai tujuan kita. Faham ya? Fahamkan betul-betul apa yang saya berkatakan itu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jauh anda berada, pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Amin.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
2: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

kenderaan ke udara. Setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: #penyiaranjakim.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

FM. Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, anda kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kajian perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya sumbangkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Dan sebagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa. Ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1951.

0: bukan menung jumpa. Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Ha, tengok dekat.
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ha, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ha. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Kalau aku kata.
1: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul tak kena komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Kalau aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Haa, tunggu apa lagi? Pelekas lah.

0: Assalamualaikum. Good morning. Untuk yang terus setia dengarkan Mutiara FM. Selamat pagi. Tachau. Wanakum. Untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Edisi hari ini Isnin 17 Ogos 2026. Bersama ada Pak Rabiul Awal 1448 Hijri. Seperti biasa pagi-pagi bertemankan dia, Chombi.
1: Dan dia masih lagi bamba.
0: Alhamdulillah. Hari ini hari Isnin, Chombi.
1: Hari?
0: Hari Isnin hari ini.
1: Isnin ke Senayan
0: hari ini? Hari Isnin. Bahasa Melayu. Isnin. Bahasa
1: eh?
0: Orang kampung saya panggil Mandi.
1: Panggil Mandi. Yeah. Kalau tempat saya panggil Senayan, Bam.
0: Senayan lah.
1: Ya, tapi satu je, Bam Bam kan. Untuk hari ni, Bam Bam. Kaifa luka.
0: Alhamdulillah, Nabi khair.
1: Mahaza.
0: Marhaban ya.
1: Bukan. Mahaza ya Chef Fadil.
0: Mahaza yaum.
1: Mahaza yaum ah.
0: Ya itulah kata Chombi.
1: Confident tu kena tinggi.
0: Bagaimana
1: bang
0: hari ni? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Taib.
1: Taib.
0: Baik.
1: Oh, dia mahaza yaum.
0: Ha, bukan yaum.
1: Bukan. Pasal ustaz bagi saya YAAUUM.
0: Oh, memang satu hari satu kataan ustaz bagi.
1: Nasib baik dia bagi YAAUM. Kalau YAAUM sintok saya bang.
0: Ya tu lain Chombi. Ya tu lain pagi ni.
1: Oh, dia baca dia mahaza yaum. Chef Fadil.
0: Masya-Allah.
1: Ustaz tadi duk ajak apa nama Chombi?
0: Bahasa Arab lah ni.
1: Bahasa Arab.
0: Alhamdulillah. Tapi macam apa ustaz? Mesej Chombi tak mesej ke Bambam?
1: Dia lebih kurang macam ni lah Bambam. Bambam kan. Kedengar betul Bambam. Bambam ni kira memang dah tahu, dah nampak tu pintu di mana. Chombi ni masih sama dan cari-cari.
0: Okay.
1: Jadi bila Chombi sedang mencari dalam kegelapan, Ustaz Maksyad hadir lalu menggenggam tangan Chombi.
0: Ku mencari, ku mencari.
1: Ku meniti awan yang kelabu. So jangan macam-macam ah. Lah ni Ustaz Maksyad dengan Chombi kamcin.
0: Oh tadi buat silap sikit lah.
1: Silap sikit masalah.
0: Dahsyat. Tapi apa pun pagi ni Chombi. Alhamdulillah hari ni sejuk cuaca di Pulau Pinang hari ni.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, dan alhamdulillah juga betul. Kita dapat kembali bersua untuk hari ni. Betul. Yang paling penting jangan lupa untuk kita ucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah sebab alhamdulillah kita masih diberikan tenaga, kudrat kita. Dan ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin ditimpa dengan orang kata apa, kesihatan yang kurang baik kan. Jadi insyaAllah kita doakan bersama. Sebab apa, yang bagi penyakit tu Allah. Yang bagi sembuh pun Allah.
1: Allah betul. Kita ni berusaha.
0: Betul.
1: Yang kita kena ingat satu, kita jangan mengeluh sebab Allah Ta'ala menghadirkan penyakit. Sungguhnya apabila penyakit tu datang kepada kita dan menyapa kita,
0: betul,
1: itu akan terus mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Dan secara tak langsung menghapuskan dosa-dosa kecil.
0: Okay. Tapi kalau kita sihat, jangan lupa diri.
1: Ustaz tolong Ustaz, doa lagi Ustaz.
0: Kan? Bila kita sihat, kita jangan berbangga dan lupa diri.
1: Alhamdulillah.
0: Sebaiknya kita jaga nikmat Allah sebaik yang mungkin. Kalau tanya orang yang sakit, dia pun tak mau sakit.
1: Betul bang.
0: Dan kita yang sihat ni kita jaga baik-baik.
1: Kita jaga baik-baik.
0: Pelihara baik-baik kesihatan kita insya-Allah. Kita doakan semoga kita sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik.
1: Amin.
0: Dan juga dipermudahkan urusan-urusan kita insya-Allah.
1: Amin.
0: Dan macam biasa Chombi, kita nak kongsikan ramalan.
1: Ramalan kaji cuaca pagi ni. Ya.
0: Baik, untuk edisi hari ini di sebelah pagi
1: 17.8 hari ini ya.
0: Petang dan juga malam
1: tiada hujan.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga maksimum 33 degree Fahrenheit.
0: Ya. Jadi kalau kata tak hujan, panas. Kalau panas, tak hujan.
1: Kita jangan jangka tak hujan. Macam minggu lepas kita jangkakan ramalan kaji cuaca mengatakan tidak hujan. Kita balik kerja
0: Okay, itu apapun yang berlaku, kita redha kan.
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, hari ini hari Isnin. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang.
1: Di sekitar Pulau Pinang.
0: Kita nak mulakan di atas Jambatan Pulau Pinang. Dari Perai. Menghala ke pulau pagi ni. Trafik sesak di susur masuk Jambatan Pulau Pinang.
1: Betul.
0: Silah ke pertengahan Jambatan Pulau Pinang.
1: Baik.
0: Okey. Dan dari pulau menghala ke Perai lencak elok.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, dari Perai menghala ke Bertam pun lencak elok.
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
1: Namun. Namun.
0: Okey, di atas lebuh raya dari Permatang Pau nak menghala ke Perai, trafik melekat seperti biasa.
1: Betul.
0: Okey, dan kalau dapat kita kongsikan anggaran menjangkakan kelewatan dari Permatang Pau menghala ke Perai 37 minit.
1: 37
0: sepanjang
1: minit.
0: Sepanjang 7.4 kilometer.
1: Sepanjang perjalanan ini
0: berfungsi berhubung elok. Okay. Dan dari Celempak nak menghalang ke Perai tapi juga perlahan.
1: Betul biar ikhlas begini.
0: Dah, kita buat dia terang.
1: Lepas macam abang Isnin tak boleh tak di sini kan. Selalu hujung-hujung minggu kan. Tak tahu esok nak cuti lah.
0: Okay. Dan dari Dermaga Dalam menghalang ke

0: Pekan Bukit Mentajam dari Kampung Permatang, Kampung Tok Elong. Menghala ke Pekan Bukit Mentajam, trafik juga perlahan.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Bukit Minyak.
1: Bukit Minyak.
0: Okey. Taman Kota Permai sesak menghala ke Bukit Minyak, dan juga dari Bukit Minyak trafik juga perlahan menghala ke kawasan perindustrian Bukit Minyak. Dan di Simpang 4 trafik juga perlahan menghala ke IKS Simpang 4. Dan juga Jalan Sungai Bakap menghala ke Valdor. Okey, trafik juga sesak pagi ini. Okey, dan seterusnya di susu masuk Plaza Tol Jawi, trafik teruk ni.
1: Delicious.
0: Itu sedap. Okay. Trafik teruk dari Nipong Tebal menghala ke Plaza Tol Jawi, dan juga dari Sungai Jawi menghala ke Plaza Tol Jawi. Okay. Dan seterusnya kita nak kongsikan, okay, ini di Jalan Kulim menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Cerok Tok Kun, trafik juga perlahan.
1: Next level.
0: Penanti, okay, dari Mengkuang Dam menghala ke Pekan Penanti, dan juga dari Mengkuang Titi menghala ke Penanti, trafik juga perlahan.
1: Perfect.
0: Duit diam macam ni.
1: Janganlah marah. Dia kena ada backup belakang.
0: Teruk sangat tu. Tunggu sekejap lagi.
1: Okey.
0: Dan di Kubang Semang trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya dari Lahak Yui nak menghala ke Sungai Dor, trafik juga perlahan. Di Tasik Gelugong. Dari Jalan Gelugong menghala ke Pokok Sena, trafik juga perlahan. Dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3, trafik juga perlahan. Taman Bakar Wali menghala ke Komplek Tasik Gelugong, trafik juga perlahan pagi ni, Chombi. Dan seterusnya trafik juga perlahan, okey, di Jalan Paya Keladi. Menghala ke Paya Keladi Masjid.
1: Excellent.
0: Dan seterusnya, Teluk Etawak trafik juga perlahan menghala ke Pengkalan Udara Batu Es, dan juga Bagan Lebai Tahir menghala ke Bagan Najam.
1: Okey.
0: Baik, Chombi. Pulau Chombi.
1: Pulau. Pulau saya tak boleh bagi ruang dan peluang ni, Bam.
0: Buat siapa?
1: Bam kena bagi semua.
0: Tak, silakan.
1: Sebab
0: teruskan, Chombi.
1: Bam kena faham, Bam.
0: Awak,
1: kadang-kadang kita kena memahami
0: delicious
1: keadaan kau. Candy crush. Candy crush. Okay, Bang kena faham, Bang. Cumi teringin nak kongsikan.
0: Okay.
1: Tapi buat masa ni Cumi minta kalau boleh Bang kongsikan.
0: Kelepih.
1: Ada sebab, Bang.
0: Ada sebab.
1: Okay, Cumi Cumi kongsikan.
0: Tak apa, Cumi. Teruskan dulu, Cumi. Di pulau nak tahu cerita ni, Cumi.
1: Saya tak mampu, Bang.
0: Tak mampu begini.
1: Saya tak mampu,
0: Bang. Oh, macam tu, eh?
1: Ya.
0: Oh, so dia kelepih, Bang.
1: Bukan kelepih, Bang.
0: Habis tu?
1: Sekejap lagi, waktu lagu, saya mungkin Bang akan ketahui lah.
0: Macam tu, eh?
1: Ya. Cuba tengok. Baik. Kita nak tengok.
0: Okey.
1: Bukan kelepih, Bang. Ada sebab.
0: Ada sebab, eh?
1: Ini akan buatkan Bang berdekah kejap lagi.
0: Okey.
1: Ya, cuba.
0: Pulau Jam.
1: Pulau. Memang kesakan yang boleh kita kongsikan. Menggunakan laboratorium Dr. Lim Chong Yu ke Pengkalan Wheel di kedua-dua arah, trafik sesak pada ketika dan soal ini. Di Jalan Masjid Negeri pada ketika dan soal ini menuju ke Jalan Sekolah. Alhamdulillah.
0: Perfect.
1: Ya, perfect dengan kesesakannya. Dan di jalan utama. Tolonglah saya.
0: Okey. Dah macam ambil tu.
1: Bau dia dapat tegak, kan.
0: Saya tak minta. Okey, teruskan, Jumi.
1: Bau dia dapat tangkap, kan, benda kan. Ya, baik, okey.
0: Memang kena nak makan nasi, memang tunggu nasi hidang dulu.
1: Baik. Sekarang boleh nampak. Tadi tak nampak. Okey, di jalan utama pada ketika dalam saat ini untuk masuk ke Jalan Gottlieb, sedikit perlahan, dan saat mula masuk ke Jalan Gottlieb di kedua-dua arah, dan juga Jalan Bagan Jermal, kesesakan yang melanda pagi ni.
0: Dah.
1: Jalan Moneskin di kedua-dua arah menuju ke Jalan Burma, alhamdulillah, juga sesak. Dan daripada Jalan Burma untuk masuk ke Kenteman Road, sedikit perlahan pada ketika dalam saat ni. Kelawai Road untuk masuk ke Persiaran Geni pagi ni juga turut sesak. Daripada Tian Tok Kong menuju ke Persiaran Geni pagi ni juga turut sesak. Dan begitu juga di sekitar Tanjung Tok Kong ke Fetus Park, juga turut sesak pagi ni. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Fringi, sedikit perlahan. Begitu juga pada ketika dalam sehari di Jalan Desa Jelutong, itu di Jelutong, juga sesak pagi ni. Daripada Jalan Ahmad Noor menuju ke Jalan Tan Sri Tek Yulin pagi ni di kedua-dua arah juga turut sesak. Di Jalan Bukit Dumbar pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Hamilton pagi ni, dan juga untuk masuk ke Jalan Free School juga terus sesak. Lorong Batu Lancang masuk ke Jalan Hamilton juga terus sesak pagi ni. Di Jalan Tiantik dan juga Tiantik Highway pagi ni juga terus sesak. Begitu juga di Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Air Hitam pagi ni juga terus sesak. Daripada Jalan Air Hitam untuk terus daripada Jalan

0: Air Hitam, Jalan Datuk Keramat dan juga Jalan Perak pagi ni juga turut sesak. Dan daripada Jalan Air Hitam juga untuk terus ke Air Hitam, ke Falim, ke Padang Tembak dan juga ke Paya Terubung pagi ni juga turut sesak. Di sekitar Falim pagi ni memang sesak. Ini yang boleh saya kongsikan. Dan juga di Jalan Yap Choi pagi ni sedikit perlahan. Cuma di Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah juga sesak pagi ni. Di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Glugong pagi ni, juga turut sesak. Terus membawa ke Batu Uban. Dan di sekitaran jabatan pengangkutan Jalan Batu Uban, itu masih lagi Jalan Sultan Azlan Shah juga turut sesak. Di Jalan Sungai Dua pagi ni juga turut sesak. Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu menuju ke Batu Maung dan juga Bayi Lepah juga sedikit sesak. Dan mula kesesakan yang padat saat mula masuk ke Sungai Nebong Highway sehingga ke Bulatan Bayang Baru. Dan daripada Bulatan Bayang Baru untuk masuk ke Jalan Tunduk Tawang di kedua-dua arah pagi ni sehingga ke Relau, ke Sungai Arah dan juga Bayi Lepah pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Mansuri pagi ni juga turut sesak. Jalan Kampung Jawa juga turut sesak. Jalan Sungai Tiham juga turut sesak terus ke Bayi Lepas. Dan daripada Simpang Park Bayi Lepas untuk masuk Kampung Seronok juga sesak pagi ni. Begitu juga daripada Pematang dan Malauk menuju ke Batu Maung juga terus sesak. Dan daripada Teluk Kumbang terus ke Sungai Batu dan juga ke Bayi Lepas pagi ni juga turut sesak. Kesesakan yang luar biasa pagi ni macam biasalah. Sebab hari ni hari Isnin kan, mam. Orang kata apa, pemuka hari. Mandi blues. Jalan Sungai Nipah pagi ni, ini di Balik Pulau.
1: Cuti ke Balik Pulau eh?
0: Itulah, saat susur turun jalan Balik Pulau, alhamdulillah lancar. Cuma sedikit
1: ni
0: perlahan di Jalan Sungai Nipah.
1: Perlahan tu orang tu tak feel like tu?
0: Yang tu daripada pekan kecil kita
1: panggil
0: pekan
1: kecil. Tak feel like kat situ?
0: Ya, yang tu nak masuk simpang untuk masuk ke Jalan Besar.
1: Betul
0: ya, dia,
1: tapi yang lain semua lancar elok ni.
0: Jalan lain alhamdulillah sedikit perlahan di Jalan Balik Pulau saat nak masuk ke Jalan Sungai Pinang. Dan begitu juga daripada Jalan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Tun Sadun juga sedikit perlahan. Dan Jalan Pondok Upin nak masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni sesak, faham? Itu yang kita boleh kongsikan pagi ni mengenai laporan kesesakan lintas kita. Baik. Untuk pengguna-pengguna jalan raya,
1: jadi bertambahlah wahai hati. Jadi apapun untuk anda waktu ini, hari ni hari Isnin, jangan potong mood anda hari ni. Pastikan orang kata apa, bersemangat. Okay, dan juga orang kata apa, hari ni jangan ada benda-benda yang mematahkan semangat kita.
0: Yang mematahkan kita semangat
1: untuk bertugas hari ni.
0: Dan alhamdulillah bam, telah pun bermula Sukma Selangor kita, bam. Hari ni adalah hari yang ke
1: hari ke apa cumi?
0: Kedua. 15, 16, 3 bermula 15 lah. 15, 16, 17 sehingga 24 Ogos 2026.
1: Betul. Dan, kita nak kongsikan cumbi kedudukan pingat terkini untuk skuad Pulau Pinang.
0: Okey.
1: Ya.
0: Pulau Pinang sekarang ni masih lagi mempunyai 5 pingat emas, 4 pingat perak dan 10 pingat gangsa dan mempunyai 19 pingat keseluruhan.
1: Ya, dan berada di kedudukan yang ke-6.
0: Ke-6 buat masa ni untuk pagi ni.
1: Jadi sasaran pingat okey untuk
0: Pulau Pinang,
1: iaitu 60.
0: 60 betul ya, bang.
1: Jadi kita nantikan pada pukul 9.45 pagi kita ada Ice on Go.
0: Ya, kita akan bawakan kepada anda daripada semasa ke semasa mengenai apa yang berlaku di Sukma Selangor menjadi tuan rumah pada tahun ni, faham eh? Alhamdulillah. Dan seperti kita sudah maklum, hari ni 17.8 kita masih lagi dalam bulan kemerdekaan. Jadi macam biasa, faham? Jangan tanya apa negara buat pada kita.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang kita perlu tepuk dada, tanya apa kita buat pada negara. Kalau kita tak mampu nak mengibarkan jalur gemilang walaupun sehelai.
1: Fuh. Tambah kita akan kupaskan bersama hari ini. Okey, terus kekal semangat, teruskan cerita berteman kan dia Jomi.
0: Dan dia Bam Bam.
1: Acuh.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 7.40 pagi, 7.41 minit pagi waktu ini.
0: Sabar dengan terkejut tempo.
1: Terkejut Bambang pun. Tertelak sikit tekak pun lah, Cimi.
0: Ya, baik. Alhamdulillah.
1: Baik, Cimi, sebelum kita nak teruskan perkongsian kita pagi, kita nak kongsikan perkongsian daripada sahabat kita TikTok Live.
0: Kita nak pagi ni. Kita nak orang kata apa, kreditkan kepada squad GPM kita tu, Abang Cik.
1: Ya. Yeah.
0: Yang berkongsikan bahawasanya ada berlaku kemalangan daripada Jalan Tasik Lugong menuju ke mana tu ni?
1: Ke SMK Kampung Selamat.
0: Ke SMK Kampung Selamat.
1: Betul. Dan kalau tengok dekat sini memang sesak pagi ni.
0: Betul.
1: Dan kesesakan dari, kalau kata dari SMK Kampung Selamat nak menghala ke kawasan tersebut, menjagakan kelewatan juga ni.
0: Kelewatan, memang kelewatan juga. Kerana kenderaan tersebut itu kereta, sebuah kereta yang melanggar tembok. Tak tahulah tembok apalah.
1: Baik, insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan pemanduan buat anda yang melalui lalan tersebut. Dan juga buat masa kemalangan juga, kita insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan.
0: Amin. Amin.
1: Baik, Jombi. Pagi ni Isnin.
0: Pagi Monday.
1: Kita nak kongsikan ada perbalahan juga.
0: Perbalahan
1: yang berlaku di media sosial yang melibatkan kenyataan seorang orang kata apa, yang dikongsikan di media sosial ni. Berkaitan asbab rungutan tersebut disebabkan cuti kecemasan.
0: Cuti kecemasan
1: ataupun emergency leave, EL.
0: EL.
1: Okey, dan kalau kita sebut berkaitan dengan cuti kecemasan ataupun EL ni, sememangnya antara kemudahan yang boleh digunakan pekerja apabila berdepan situasi yang tidak dijangka, termasuk urusan kecemasan yang melibatkan keluarga.
0: Namun Bam. Namun, apabila cuti kecemasan terpaksa digunakan beberapa kali atas situasi yang tidak dijangka, ia boleh memberi kesan kepada rakan sekerja lain yang terpaksa menanggung beban kerja ketika ketiadaan individu terbabit.
1: Itulah yang dialami oleh seorang wanita bujang ini yang mendakwa dia terpaksa datang ke tempat kerja kerana rakan sekerjanya yang sudah berkahwin mengambil cuti EL sebabkan anak tidak sihat.
0: Dan dakwa wanita terbabit, rakannya itu sudah mengambil cuti selama 4 hari pada minggu lalu sebelum sekali lagi mengambil EL hari ini kerana anaknya tidak sihat, menyebabkan dia terpaksa hadir bekerja bagi menggantikan tugas rakannya.
1: Ya, kalau sebut berkaitan dengan EL, bagi mereka yang berkeluarga, kita faham tu Jimmy. Ini kita tak fikirkan sebab luahan wanita ni mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan netizen lah. Ada yang memahami situasi wanita tu, dan namun ada pada masa yang sama juga mengingatkan bahawa anak sakit sememangnya sukar ataupun di luar jangka.
0: Betul. Dan ada yang berpendapat pihak syarikat yang sepatutnya perlu bijak lah, bijak mengurus situasi kekurangan pekerja agar beban kerja tidak tertumpu pada individu tertentu.
1: Baik, kita tahu kalau kebiasaannya kalau anak sakit jarang empat ambil cuti. Kebiasaannya anak kalau sakit, kebanyakan anak akan merap dekat mak.
0: Betul.
1: Ini kebiasaan lah. Tapi jarang-jarang kita dengar kata anak sakit merap kat pak. Kan biasanya kalau kata anak sakit, pak jarang ambil cuti, anak mak kerap.
0: Tapi adakah adakah yang namanya alasan tersebut acap kali digunakan oleh sesetengah individu untuk orang kata apa, terus membela dan menjaga urat balurnya?
1: Itu persoalannya tau. Sebab pernah tak jadi macam ni tau, bos bagi kerja hari Isnin contoh, tapi bila mai hari Jumaat, bos nak minta kerja tak siap atas alasan yang digunakan anak tak sihat. Itu contoh lah. Sebab ada banyak situasi. Kalau kita sembang, ada orang memang betul-betul anak dia sakit.
0: Betul bang.
1: Okay, kita faham anak tak sihat. Tapi takkan tiap-tiap minggu anak tak sihat. Tiap-tiap sebulan 5-6 kali anak tak sihat. Kita tak nafikan ada yang betul-betul anak tak sihat. Tapi kadang-kadang alasan tu yang dicipta tu, yang direka tu untuk memastikan kelepiarnya itu menjadi.
0: Tambah lagi menampakkan apabila di syarikat tertentu hadirnya orang-orang besar untuk mungkin mengaudit, mengunjungi, mendatangi, menyapai syarikat tersebut. Kan, tiba-tiba tidak boleh menghadirkan diri. Anak tak sihat.
1: Itu alasan. Yeah. Tapi kalau kita tengok juga macam kenyataan daripada seorang wanita tadi yang mengatakan bahawasanya itu sepatutnya tak sepatutnya dilepaskan kerja dia kepada rakan sekerja yang lain.
0: Betul.
1: Disebabkan EL tu memang diperuntukkan kepada pekerja-pekerja. Kita tak nafikan itu kelebihan.
0: Betul.
1: Kelebihan MC, cuti sakit bergaji, emergency leave, gaji tak dipotong. Itu kita nafikan, itu hak pekerja.
0: Betul bang.
1: Namun kita nak pastikan supaya ia tak disalahguna. Satu, yang kedua, apabila ketiadaan seseorang pekerja tu di syarikat tersebut, pekerjaan tersebut tidak tertanggung ataupun tidak membeban satu pihak sahaja.
0: Ya, sebab kadang-kadang bila dia EL kan, bebanan yang sepatutnya ditanggung oleh tuan yang punya EL tu diambil, dihempukkan kepada yang hadir pada hari tu.
1: Ya.
0: Contoh.
1: Jadi topik kita pagi ni, Jami. Kerja kelepiang, alasan berlombok. Jadi kita nak tanya lah kan, apakah alasan yang paling kerap anda gunakan bila kerja tu tak siap?
0: Itulah
1: cerita. Kita tak tahu. Jujurlah, hari ni kita nak sembang pagi ni, pagi Isnin kan. Tak apa, yang risau bos tak dengar.
0: Sebab apa, kita faham hari Isnin adalah orang kata apa, Monday Blues.
1: Yeah.
0: Memang kebanyakannya akan balok. Sebab apa, minta maaf lah kadang-kadang. Bila orang tanya saya, Comi, cuti? Setiap kali waktu cuti kerja tak pergi bercuti ke? Saya mengelakkan diri saya untuk pergi bercuti bang. Sebab saya jumpa banyak kawan-kawan saya. Waktu saya duduk Afrika dulu. Hari Jumaat pergi cuti. Hari Jumaat pergi bercuti. Sabtu pun bercuti. Jumaat half day. Jumaat half day pergi bercuti. Lepas tu hari Sabtu pergi piknik sekali dengan keluarga je. Hari Ahad balik-balik penat. Isnin tak leher je. Tak larat.
1: Tapi kena ambil cuti tahun dia, itu terpulang pada dia lah.
0: Itu terpulang pada dia lah kan. Tapi yang tiba-tibanya EL dibagi alasan yang tidak munasabah. Sebab apa, minta maaf lah kan, saya cakap kan, orang kita ni kan, orang Malaysia lah kan, di Afrika lagi lembut. Sebut kata anak ni kira luluh.
1: Nampak tak?
0: Luluh bang.
1: Betul.
0: Besi yang kah bila lebuk. Betul. Siapa tu terang.
1: Tapi itu situasi yang menyebabkan anak lah. Dan ini ada perkongsian komen daripada Iqbal Arif.
0: Iqbal Arif
1: ni pelakon popular ni.
0: Pelakon popular. Okey, apa katanya bang?
1: Dia kata pengurusan kena ada backup in case ada kekurangan staff yang EL. Supaya tak membebankan pekerja yang lain.
0: Dia jadi buffer lah.
1: Daripada saya, seorang pekerja contoh di Kuala Lumpur.
0: Ya, Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok benda tu pula, kalau saya sebagai one of the HOD lah, head of department, saya mewakili untuk orang kata apa, satu syarikat lah, syarikat Comi Marawa Sosong. Okay, nak menjawab soalan Iqbal tadi. Bukan saya tak boleh untuk menyediakan salah seorang pekerja gantian. Tetapi dia menjadikan adalah satu double cost.
1: Double cost?
0: Ya, sebab apa, orang tu dah tentunya EL. Tapi orang kata apa, walaupun dia EL, gaji dia tetap jalan. Betul tak?
1: Betul.
0: Kenapa saya perlu ambil seorang lagi untuk hire jadi extra cost saya untuk ambil orang lain? So why not? Why not? Okay, you naik EL. Tak apa, you EL pun 10 hari, tak ada masalah. You mai, you settle by you punya kerja 10 hari. Jadi dia akan, aku nak ambil cuti, tak ambil cuti. Nak ambil cuti, tak ambil cuti lah. Sebab apa? Sebab kerja berlambak.
1: Okay.
0: Sebab bukan, ada setengah-setengah syarikat yang mengamalkan macam tu, bang. Minta maaf saya cakap.
1: Okay, baik. Kita nak sembang panjang lagi, Cumbi, berkaitan dengan topik kita hari ni. Nampaknya Cumbi hari ni agak bersemangat.
0: Dia bukan bersemangat. Saya mewakili pihak majikan.
1: Mewakili pihak majikan.
0: Saya mewakili pihak majikan yang mempunyai berbanyak alasan. Ya, dan Bamba
1: saya mewakili pekerja yang juga banyak alasan.
0: Ya, silakan. Okay, tak ada masalah.
1: Kita akan kongsikan lebih lanjut lagi. Untuk nama kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni, Cumbi, kerja kelepiak, alasan berlambak.
0: 2103389.
1: Baik, pernah tak anda bagi alasan yang kadang-kadang tak masuk akal? Ataupun alasan yang mungkin pengalaman anda yang pernah terima dengar alasan kawan anda sebabkan kelepiak nak ambil kerja? Ataupun setiap ataupun kelepiak nak selesaikan tugas saya yang sedia ada. Baik, 0305080957 FM,
0: segalanya untukmu.
1: Ya, Cumbi.
0: Ya, bam-bam.
1: Acuh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampa menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Eh, saya tempat pukul 8 pagi hari ni. Masih lagi GPM bertemankan dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bambang.
2: Yes, Nur Nilam Sari.
3: Nur Nilam Sari. Alhamdulillah.
2: Baik, saya pergi telayan. Lagu terbaik kita sajikan untuk anda 6 pagi sampai pukul 12. Yeah. Tengah malam. Dan pagi ni, Combi.
3: Pagi ni.
2: Kita masih nak kongsikan hari ni hari Isnin, Combi.
3: Ya.
2: Kadang-kadang hari Isnin ni lah hari yang bos-bos ni kena bertahan.
3: Betul.
2: Sebab apa tau, pagi-pagi tak ada nak sampai tempat kerja. Dah spoil mood macam-macam lah.
3: Banyak kerusi-kerusi kosong. Dengan kehadiran hanya nawai tunya yang ingin bekerja kan? Tapi alasannya menyusul di belakang.
2: Alamak,
3: bos, EL hari ni bos.
2: Sebab apa EL?
3: Sebab kemarin bawa anak pergi mandi laut. Lepas tu tungau gigit ibu jari kaki.
2: Alamak.
3: Ha.
2: Wah, itu antara yang asbab-asbab lah.
3: Asbab kan?
2: Padahal tu, kemarin ya kau-kau
3: ya. Lepas tu kan bos pun dia nak ajak bos. Kau tidak bos tak diangkat lah menjadi bos.
2: Sebab bos dia pun panggil macam tu juga.
3: Bukan. Hari Selasanya kan, dijumpanya kan.
2: Alamak.
3: Jumpa bawa kemari EL. Apa nama ni, pi mana main? Pi klinik. Tak ada surat-surat klinik. Tolong bagi kan. Bos minta hari Selasa, tak minta hari Senin.
2: Oh, sebab?
3: Sebabnya kalau minta hari Senin, dia boleh keluar lala tu kat pergi cari. Jadi kalau minta hari Selasa, dia tak boleh keluar cari benda tu kemarin.
2: Alamak. Faham-faham. Itu taktik juga
3: itu
2: tu.
3: Itu taktik bos.
2: Taktik
3: bos
2: yang majikan gunakan.
3: Eh, bos pun cerdik. Kita bisa jadi bos.
2: Okey lah, topik kita hari ni. Yeah. Kerja kelebihan. Alasan melambak. Kalau anda sebagai majikan kan, apa alasan yang sering kali anda dapat daripada pekerja anda yang nak kelebihan ni?
3: Okey, macam contoh.
2: Contoh.
3: Okey, jadi ini kenyataan lah. Ini kenyataan. Macam contoh kalau ada kawan sahabat saya lah. Dia seorang penyanyi. Dia penyanyi. Jadi dia menyanyi di tempat-tempat yang telah pun diperuntukkan lah. Satu hari dia dikendaki menyanyi. Jadi payment tak masuk lagi, bang. Jadi apa dia buat tau? Dia telefon dia MPA. Telefon dia MPA. Jadi kalau menyanyi ni, kalau sakit tangan mesti boleh menyanyi. Kalau sakit kaki mesti lagi menyanyi kan. Tapi dengan cara dia telefon PA dia.
2: Lepas tu PA dia apa?
4: Hello, Assalamualaikum. Adil. Mana mana? Hari ni tak boleh nyanyi. Surah tak ada.
2: Macam biasa buat. Baik, kita terima memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
5: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Kuat sikit, awak dekat ni.
5: Ni dekat
3: Hello.
2: Ni dengar tak suara kami ni?
5: Waalaikumsalam.